0: kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
1: Oke, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat pagi ini di persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama, seperti yang dirasakan oleh teman-teman semua ya, pada pagi hari ini selain di jam sibuk pagi arus lalu lintasnya cukup padat, cuaca di hampir semua persimpangan atau bahkan di semua persimpangan yang kami pantau ini cukup cerah. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas di jam sibuk pagi tadi sekitar setengah 7 ya, hingga saat ini masih cukup ramai di beberapa persimpangan seperti kami pantau ini di sisi barat Perkotaan Purwokerto terlebih dahulu ya, di simpang 4 Karangluas ini sangat ramai ya untuk situasi arus lalu lintas di jam sibuk pagi ini. Kendaraan dari arah barat, dari arah Haji Barang maupun kendaraan dari arah Perkotaan Purwokerto ini cukup banyak. Kemudian di kaki simpang barat ini selain adanya kendaraan yang cukup ramai pada pagi hari ini, juga ada aktivitas seperti pasar ya, banyak ruko di sisi kiri dan kanan simpang Karangluas di sisi barat, dan banyak kendaraan angkutan umum atau bis kecil yang berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di tepi jalan sehingga menambah padat untuk simpang Karangluas di sisi barat pada pagi hari ini. Namun kami pantau di tengah-tengah persimpangan tidak terlalu sering atau tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk kendaraan bisa melintas, tidak ada penumpukan kendaraan sehingga meskipun cukup ramai simpang 4 Karangluas kami pantau ini masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau di beberapa persimpangan dan bundaran di ruas jalan gerilya seperti di bundaran Andang Pangrenan, ini juga tempat beberapa kali kendaraan harus berhenti sejenak di tengah-tengah bundaran untuk bergantian melintasi bundaran Andang Pangrenan. Kendaraan dari arah barat, timur, selatan maupun utara kami pantau ini sama padatnya. Kemudian meskipun beberapa kali membutuhkan waktu untuk melintas ya untuk kendaraan di bundaran Andang Pangrenan, namun untuk waktunya kami pantau tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga arus lalu lintasnya meskipun lebih ramai daripada biasanya di bundaran Andang Pangrenan ini juga masih cukup terkendali untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau di simpang Museum BRI pada pagi hari ini di jam sibuk pagi juga seperti biasa dari arah barat di kaki simpang barat Museum BRI ini cukup panjang antrian kendaraan khususnya untuk mobil pribadi ini mengekor hingga ke jembatan yang menuju ke underpass. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat juga cukup panjang, cukup mengular khususnya untuk mobil pribadi, dan juga kendaraan dari arah utara dan juga timur ini tidak terlalu banyak. Dominasinya di kaki simpang barat ya, untuk simpang Museum BRI, dan meskipun cukup ramai namun karena dari utara dan timur tidak terlalu ramai, jadi penumpukan kendaraan di tengah simpang di simpang Museum BRI tidak terjadi dan masih cukup terkendali untuk situasi arus lalu lintasnya meskipun kecepatannya cukup rendah khususnya dari arah barat di simpang Museum BRI. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga ini cukup ramai ya, kendaraan dari arah selatan, dari arah Tanjung, sepeda motor dan mobil pribadi juga cukup banyak. Kemudian dari arah barat juga cukup banyak untuk kendaraannya. Kemudian dari arah timur kami pantau ini tidak terlalu banyak ya, dari arah alun-alun, sehingga untuk simpang Sawangan pada pagi hari ini masih cukup lancar. Dan di simpang alun-alun kami pantau juga masih sangat lancar meskipun kendaraan cukup banyak yang melintas di simpang alun-alun, baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun jalan Masjid. Namun sebenarnya dengan pengaturan sistem satu arah ini cukup membantu untuk memperlancar situasi arus lalu lintas di simpang alun-alun pada pagi hari ini, ditambah belum adanya kegiatan parkir kendaraan di tepi jalan baik di ruas jalan Jensut maupun di ruas jalan Masjid. Dan terakhir kami pantau di simpang Gorsatria di keempat kaki simpang cukup berimbang untuk situasi arus lalu lintasnya, cukup ramai untuk panjangan dengan kendaraan juga kami pantau cukup berimbang ya, hampir semuanya merata, dan untuk situasi arus lalu lintas tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah simpang, yang artinya untuk situasi arus lalu lintas di Gor Satria pada pagi hari ini masih cukup terkendali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami menghimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang untuk laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gilang.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama, Kak.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Purwokerto, teman terbaik.

0: Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu ya. Datangnya dari gelaran Piala Dunia 2026 ya. Jadi FIFA menambah deretan bintang yang bakal memeriahkan acara penutupan final Piala Dunia 2026 ya. Jadi ada Tom Cruise, Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini, kemudian ada Nicole Scherzinger hingga kreator konten YouTube iShowSpeed yang bakal ambil bagian dalam pertunjukan paruh waktu atau halftime bergaya Super Bowl di MetLife Stadium ya. Dan FIFA juga telah mengumumkan Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber dan sejumlah musisi lainnya sebagai pengisi halftime show perdana dalam sejarah final Piala Dunia. Dan penambahan nama-nama baru ini semakin memperbesar skala pertunjukan yang bakal digelar sebelum laga penentuan juara. Dan Tom Cruise dijadwalkan akan menyajikan penampilan spesial. Kehadirannya mengingatkan pada aksi spektakulernya di upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 saat dia turun dari atap stadion menggunakan tali untuk menyerahkan bendera Olimpiade kepada wali kota Los Angeles, Karen Bass, sebagai bagian dari serah terima tuan rumah Olimpiade. Dan FIFA belum mengungkap apakah aktor Mission Impossible itu bakal kembali menampilkan aksi yang serupa. Aduh, jadi bikin penasaran ya teman Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Teman berdua, makasih banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya. Aku pengen sapa dulu, ada Anissa di Purbalingga. Hai Anissa. Katanya kalau Anissa itu ya, investasi emas aja Kak. Soalnya kalau ditambah uang tunai kan semakin besar, dan kalau lagi butuh suatu saat nanti kan bisa dijual lagi buat kebutuhan Kakak. Oke deh. Thank you ya buat Anissa ya. Terus juga aku pengen sapa nih, ada dari Ravandra ya. Katanya kalau Ravandra ada dana lebih ya, mending langsung sikat reksadana biar masa depan makin cerah merona Kak. Oke. Ada lagi dari Caca, pagi-pagi gini mending investasi di perut dulu aja deh, beli sarapan bubur ayam komplit biar moodnya tetap stabil. Ini lagi ngomongin tentang dana ya, tolong ya. Ada Naila, katanya aku lebih pilih taruh di emas aja sih, karena harganya anti badai dan bikin hati tenang pas bangun tidur. Ada lagi dari Raffi, jujur aku mau banget investasi di saham, tapi saldo rekeningnya malah menangis melihat kenyataan hidup. Baiklah, thank you ya teman berdua buat komentarnya. Yang lain ditunggu sampai nanti jam 9.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Edna Kleinbloom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edna Kleinbloom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, aktor Tom Holland membagikan momen tidak terlupakan setelah dirinya dighosting oleh bintang sepak bola Norwegia yaitu Erling Haaland. Jadi pemeran Spider-Man itu mengatakan, kejadian itu menyadarkannya bahwa bahkan figur terkenal sekalipun bisa diabaikan ya. Jadi Holland menceritakan kejadian itu saat tampil di acara talk show Jimmy Kimmel pada hari Senin 6 Juli malam dan untuk promosi film terbarunya The Odyssey. Dan dalam acara itu Holland mengungkapkan dia pernah mencoba menghubungi Haaland melalui pesan pribadi di Instagram dan pesan itu dikirim tepat setelah Haaland melihat Haaland berada di sebuah ruang hospitality saat ajang Grand Prix Monaco. Dia kemudian memberanikan diri untuk mengirim pesan dan mengajak penyerang Manchester City itu untuk makan malam. Dia pun kemudian menceritakan bagaimana pesannya diabaikan dan tidak mendapatkan balasan apapun gitu. Dan suami dari Zendaya itu mengatakan bahwa pada saat itu dia hanya mencoba peruntungan dengan mengirim pesan kepada Haaland. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kejadian itu akhirnya akan dia ceritakan di televisi secara langsung gitu ya. Dan ketika Jimmy Kimmel bertanya apakah ajakan makan malam itu masih terbuka, Holland memberikan jawaban bernada bercanda dengan merujuk pada hasil pertandingan Piala Dunia terbaru gitu ya, ketika Inggris mengalahkan Norwegia di babak perempat final. Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rumble FM, Rumble FM.

Teman Bro 2, thank you banget buat kamu yang udah komentar lagi ya di 081327312222 ya. Aku pengen sapa dulu, ada dari Fadel. Halo Fadel, katanya investasi terbaik buat aku sekarang ya self reward, liburan tipis-tipis biar otak seger lagi pas Senin tiba. Oke. Ada lagi dari Tiara, katanya cita-cita pengen jadi investor kripto, tapi apa ada ya dana lebihnya cuma cukup buat beli gorengan 5 biji doang pagi ini. Ya udahlah, sabar dulu ya. Rangga juga, selamat pagi Rangga, katanya mumpung masih pagi dan semangat, aku rasa nambah slot di SBN itu pilihan paling bijak buat tabungan hari tua nanti. Ada lagi dari Arjuna, seneng banget lihat portfolio hijau royo-royo pas baru bangun tidur, rasanya pengen nambah modal terus kalau ada rezeki yang lebih gitu ya. Terus kalau Aluna, kalau ada dana nganggur aku lebih suka koleksi barang hobi yang harganya naik terus tiap tahun buat investasi jangka panjang. Oke, mantap ya, thank you ya buat Aluna ya.

Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
0: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Purwokerto.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Okay, teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah join di live-nya Pro 2 di TikTok ya, @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu pagi hari ini yang udah join. Hai, good morning buat Mas Agus Setio Nugroho, buat Alvino Suryo Negoro, buat Mbak Dian Ngapak, terus juga buat Hilda Atika, halo selamat pagi. Ada lagi dari Sabrina juga, selamat pagi. And then aku pengen sapa lagi, ini ada Dedi Pamungkas 23 juga, ada Pak Tam Ektraktor juga, selamat pagi ya. Aku pengen baca-baca ini buat apa komentarnya ya. Kalau siapa nih, kalau misalkan Hilda ya, katanya investasinya di perhiasan Kak, soalnya bisa dijual pas ada kebutuhan kepepet. Terus kalau Alvino katanya buat beli emas Mbak, baiklah ya. Ada lagi dari katanya kalau emas tuh gampang dicairin kalau pas lagi bokeh, oke. Ada lagi siapa ini yang udah komentar, wait. Oke. Ada siapa lagi nih yang, oh kalau Caca, halo pagi Caca. Caca katanya invest buat beli sawah ladang, keren Cak. Kalau Mas Agus katanya punya dana lebih mau buat beli pakaian sama ditabung berangkat haji dan umroh, amin. Dari Pamungkas katanya investasi bodong aja gak sih? Ih, enggak dong ya, enggak ada tuh yang namanya bodong-bodong. Sayang duitnya kalau mau investasi bodong. Kalau investasi tuh harus pasti diselidiki dulu semuanya biar nanti apa namanya kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Oke, nanti aku bakal baca-baca lagi komentarnya. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu akunnya @RRIPro2PWT.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, jangan lupa buat kamu yang belum join di live-nya Prodia, langsung aja kamu join ke live TikTok-nya Prodia @rri_prodia_pwt. Aku lagi live di situ. Kamu bisa langsung komen tentang tema kita hari ini seputar kalau misalkan kamu ada dana lebih nih, kamu pilih investasi buat apa dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu komentarnya dan pastinya nanti setelah ini ya teman Prodia, dari jam 9 sampai jam 10 sesi terakhir Spada, aku bakal hadirkan nanti informasi seputar lingkungan hidup ya. Nanti tentang apa gitu ya, dengerin aja biar kamu penasaran gitu kan. Dan masih ditunggu terus komentarnya seputar kalau ada dana lebih kamu pilih investasi apa dan kenapa ya. Siapa tahu ini juga bisa jadi insight ya buat yang punya dana lebih masih bingung nih kira-kira mau investasi apa gitu ya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Boleh nanti di share ya di 081327312222 di Instagram @rriprodia_pwt atau bisa langsung di live TikToknya Prodia @rriprodia_pwt.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, ngomongin seputar lingkungan hidup ini ya. Ini sangat penting kita menjaganya ya, karena dengan menjaganya maka bumi kita akan lebih lestari gitu ya. Jadi pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya esensial ya untuk bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mendukung keberlanjutan kehidupan di bumi. Jadi tindakan ini bisa mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengurangan polusi, reboisasi, serta membangun kesadaran akan kebiasaan ramah lingkungan seperti menghemat energi dan mengelola sampah. Nah, pelestarian lingkungan juga penting untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan manusia, dan juga menjamin sumber daya bagi generasi mendatang ya. Nah, pelestarian lingkungan hidup ini merujuk pada serangkaian upaya sistematis ya untuk bisa menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan alam, dan tujuannya memastikan bahwa lingkungan itu akan tetap seimbang, sehat, dan berkelanjutan bagi semua bentuk kehidupan, baik saat ini maupun di masa depan, dan bisa melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab ya. Pelestarian lingkungan hidup itu bukan hanya tanggung jawab tapi juga kebutuhan mendesak ya untuk kelangsungan hidup di planet ini, teman Pro 2. Jadi pentingnya pelestarian lingkungan bisa dilihat dari beberapa aspek krusial ya. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi lingkungan yang lestari memastikan sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, keseimbangan ini krusial sekali untuk hidup siklus alami dan juga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan kita sehari-hari.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro2 memang ya pelestarian lingkungan hidup itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, meliputi beberapa aspek krusial ya. Tadi udah di-share seputar menjaga keseimbangan ekosistem. Ada lagi yaitu mencegah bencana alam. Jadi lingkungan yang sehat dan terawat berperan signifikan dalam mengurangi resiko bencana alam. Jadi hutan yang lebat, mencegah erosi dan tanah longsor. Sementara untuk daerah aliran sungai yang bersih bisa mengurangi potensi banjir. Kemudian bisa membuat kesehatan manusia yang lebih optimal ya. Karena udara bersih, air jernih dan juga lingkungan yang bebas polusi adalah fondasi bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Lingkungan yang tercemar dapat memicu berbagai penyakit dan masalah kesehatan kronis. Selain itu bisa juga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pelestarian lingkungan memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini mendukung konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di

Oke, teman Bro 2, melestarikan lingkungan hidup bisa dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari ya, karena setiap individu tuh bisa punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan bumi. Ada beberapa cara efektif ya yang bisa diterapkan nih, terutama yang sekarang lagi banyak menyita perhatian adalah pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ya, teman Bro 2. Jadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan juga B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kemudian mendaur ulang bahan-bahan yang memungkinkan seperti kertas, plastik, dan juga logam. Dan selain itu bisa juga mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, terutama plastik ya, dengan membuat tumbler sendiri, tempat makan sendiri gitu kan, itu udah dan membawa shopping bag sendiri gitu ya. Itu udah bisa berperan ya, satu orang aja udah bisa itu berperan dalam mengurangi penggunaan sampah sekali pakai ya. Kemudian ya, jangan lupa hemat air, teman Pro 2, menghemat energi dan air. Kita bisa mulai ya, misalkan kalau hemat energi berarti hemat listrik gitu kan ya. Hemat listriknya dengan mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian tidak memboroskan air saat mandi, mencuci, atau kegiatan rumah tangga lainnya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Oke, teman Pro 2 masih seputar apa namanya cara efektif ya untuk melestarikan lingkungan hidup tadi, bagaimana caranya mengelola sampah, menghemat energi dan air gitu ya. Selanjutnya adalah dengan cara menanam pohon dan juga penghijauan. Jadi melakukan penghijauan di sekitar rumah, halaman atau area publik ya. Kemudian berpartisipasi dalam program reboisasi untuk meningkatkan kualitas udara dan juga mencegah erosi tanah. Selain itu ya, mengurangi penggunaan plastik ya, tadi udah ya aku share juga bawa tumbler atau botol minum sendiri, pakai tas belanja atau tas pakai ulang ya saat belanja, mengurangi konsumsi produk dengan kemasan plastik yang berlebihan ya. Kemudian menggunakan transportasi yang ramah lingkungan nih. Jadi daripada pakai kendaraan pribadi untuk mengurangi emisinya ya, bisa pakai transportasi umum gitu ya, atau bisa dengan bersepeda, berjalan kaki untuk jarak dekat ya. Ini juga bermanfaat bagi kesehatan. Saat itu untuk menghindari pencemaran lingkungan, pastikan untuk tidak membuang sampah, limbah atau bahan kimia berbahaya ke sungai, ke selokan atau ke laut. Kemudian menghindari juga membakar sampah sembarangan karena ini bisa menyebabkan polusi udara.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: birthday.
1: Teman berdua, kebersamaan kita di Spada harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Produa Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi yang udah join di live TikTok tadi juga ya. Aku minta maaf kalau ada komentar yang gak terbaca pagi hari ini. Ketemu lagi bareng aku Siska hari Minggu pagi ya. Besok aku libur dulu. Oke, sampai ketemu lagi. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang teman produser, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman produser, Slavko Vinic ya, yang berasal dari Slovenia, ini sudah resmi ditunjuk buat jadi wasit utama di laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina yang akan digelar di New Jersey. Vinic ini juga nggak bakal sendirian karena bakal didampingi sama asisten wasit Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic yang juga berasal dari negara yang sama untuk memimpin jalannya laga. Selain itu ada juga petugas dari Yordania yaitu Adam Mahabed yang jadi ofisial keempat serta Muhammad Al-Khalaf sebagai wasit cadangan guna memastikan partai puncak ini berjalan dengan lancar. Pertemuan antara Spanyol dan Argentina ini memang dianggap sebagai final yang ideal banget karena mempertemukan juara Euro 2024 sama pemenang Copa America 2024. Jadi Spanyol sendiri sukses melaju ke babak final setelah ngalahin Prancis dengan skor 2-0 lewat gol dari Mikel dan juga Pedro. Sedangkan Argentina berhasil menang tipis 2-1 atas Inggris. Kalau Spanyol memang menang, maka koleksi trofi mereka bakal menjadi 2 buah. Tapi kalau Argentina yang juara, maka mereka bakal mendapatkan trofi keempat sekaligus menyamakan rekor milik Italia dan Jerman. Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya kau bisa membaca informasi menarik lainnya dan informasi-informasinya bisa diakses melalui website rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Pro 2 Hit List. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana hari Jumat ini? Happy banget pastinya ya. Seperti biasa kalau nyambut akhir pekan itu harusnya bawaannya happy. Bawaannya tuh kayak bunga sumringah ya. Seakan-akan akan mendapatkan hadiah dari ya siapa aja. Hadiahnya misalnya kesehatan boleh. Hadiahnya simple sih sebetulnya, kayak diucapin selamat pagi oleh orang yang kita sayang, itu juga happy juga ya. Sama keras gitu, kamu lagi ngapain, diajak main, itu juga bikin happy ya. Tapi kalau kebahagiaan aku simple banget teman Pro 2 ya. Gabung di Pro 2 Hitlist, bakal dosan temenin sampai jam 12 ya. Kamu bisa gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya, melalui WhatsApp 081-327-3122.

0: Keceriaan pagi di Pro 2 FM.
1: Pernah kepikiran buat pengen jalan-jalan ke luar negeri gak?
2: Pernah sih. Kemana? Aku pengennya kalau ke luar negeri itu Prancis aja. Alah. Pengen lihat Menara Eiffel di Paris.
1: Oh, kamu tinggal ke Batu Raden aja kalau mau lihat Menara Eiffel mah.
2: Itu udah sering kalau yang itu.
1: Iya, gak apa-apa kan sama-sama Menara Eiffel. Itu asli bukan KW. Itu asli ada Menara Eiffelnya kan? Bukan cuma gambar kan?
2: Iya sih.
0: Seru kan? Penasaran versi lengkapnya? Dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 9 pagi bareng Dasan dan Siska. Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Oke teman Produa, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa serta live TikToknya Produa ya. Kita lagi live cuma sampai jam 11 aja, jadi langsung merapat sekarang ya. Tadi yang udah ikutan gabung ada Kak Ailuna, Mbak Ailuna ya, requestnya lagunya Ariana Grande sama Fabio Acer yang ntar malam katanya mau nonton konser Fabio Acer. Ciu, senangnya nonton konser ya. Terus ada Mbak Siti Hari tadi juga udah ikutan gabung ya, mau ngelis lagunya Teh Hijau Tulus. Terus Pamungkas sama Leodra, Teganya Kau udahan tadi ya. Olivia Rodrigo sama BTS Swim. BTS-nya nanti ngikut yang udah duluan ya. Hilda Atika, Fajar Nur 8 dong habis ini ya. Terus tadi ada Mbak Sarina juga request lagunya Zodiac sama BTS. Nah ini nanti barengan aku kasih yang Into the Sun ya. Teh Hijaunya juga ditunggu. Terus Mbak Triwaryanti tadi juga udah ngelis ya lagunya Adrian Khalif yang 2001. Mas Agus juga Penjaga Hati ya, Nadif Basalamah. Siap meluncur. Habis ini kita ketemu dulu lagu yang udah di list sama Hilda Atika dengan Fajar, dari Fajar Nur dengan 8.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: Gue aku ini, ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Rindu FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Produa ya. Tadi ada Alka Reza ya, ngelis lagunya Teh Hijau ya. Teh Hijau habis ini langsung meluncur ya, jadi ditunggu aja guys, oke? Next juga, aku mau baca dari Mbak Siti Hari, oh tadi udah ya. Next, ini dari 5163 ya, mau ngelis lagunya dong. JJ yang Bila, katanya jatuh cinta, atau katanya jatuh cinta. Ada Tasya juga, Sabrina Leonornya dong, Kak Anissa yang dari Purbalingga. Mau ngelis lagunya Alan Walker yang apa aja. Thank you. Hai juga nih dari Benadetta ya, Juicy Lisi. Terus 2001 Adrian Halif, nanti udah ya. Nanti ditinggal ditunggu yang lainnya. Sempurnanya juga ditunggu, oke? Next, ini dari Maria ya, Selinanya tadi udah yang Sumpah Mati ya. Oke, thank you. Kita ke lagu berikutnya yang udah di list nih buat kamu pecinta Teh Hijau. Nah, ini kayaknya pas banget. Coba mengkonsumsi Teh Hijau sambil dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist. Teman Pro 2, Interpol ini membagikan single terbaru berjudul Iron City sebagai lagu ketiga dari album mendatang This Mirror Weighs a Ton, dan album tersebut ini dijadwalkan meluncur pada 28 Agustus 2026 ya. Jadi melalui Partisan Record, lagu karya Paul Banks ini mengangkat tema tarik-menarik antara masa lalu dan juga masa depan. Dan karya ini juga menyusul dua single sebelumnya, This Mirror Weighs a Ton dan juga See Out Loud. Wow, menarik-menarik. Jangan lupa buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa nanti di list ya, di Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Dan kamu bisa ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Kesempatan kamu sampai jam 12 masih ditunggu sambil dengerin lagu yang satu ini. Wah, ini salah satu lagu favorit aku.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya. Ada Bunda Dia mau ngelis lagunya dong. Selamat siang Pro 2 Kenris ya. Oke, next ini dari Fatim ya. Sabrina Leonornya dong Kak, please diputerin ya. Lanjut lagi dari 603 Tami ya, mau ngelis lagunya dong dari Nabila Tatkia yang apa aja Kak. Thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi, ada Cynthia Erivo dengan Ariana Grande dengan lagunya For Good.
3: I'm limited. Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, Boris Jackson ini mengumumkan album keduanya, Happiest Day of My Life, yang akan rilis pada 21 Agustus 2026 ya. Dan ia juga ngerilis single baru, Sticket On and On. Dan lagu ini juga menceritakan sisa emosi setelah hubungan berakhir ya. Jadi album berisi 11 lagu ini melibatkan kolaborator seperti Linda Perry dan juga Butch Walker.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua, kita lanjut lagi baca nih, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @RRIPRO2PWT ya. Kita bacain dulu nih yang udah ikutan gabung ya di Instagramnya Produa. Halo, selamat siang. Wait, nah akhirnya nongol juga ya. Ada Brad Jenny ya. Mau nulis lagunya dong, Salah Apa Aku, Jangan Datang Saat Kesepian sama 8 ya. Ada Virginit A ya. Request lagunya juga dong kak ya. Oh dari Fajar Nur, so ini kayak fan-fannya Fajar Nur ya. Ada Ken Race 77, Semesta dong kak dari Ken Race, jangan lupa diputerin ya. Next, ada Suka-Suka Pira, mau ngeris lagunya dong dari Roni Parulian. Ada Kenko juga mau ngeris lagunya dari Ken Race kak, jangan lupa diputerin ya. Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu ya. Ini ada lagu yang udah di request juga nih. Lagunya dari Kakak Bruno ya dengan Ca Ca Ca.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja yang belum sempat join di Produa Hitlist. Tenang ya, kalau bisa join setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 ya. Setelah ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan apa. Meet see you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Enha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro2, masih lanjut bareng sama aku Dosam Pradana. Kali ini sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia, ya. Menemani siang hari kamu yang lagi lunch, yang lagi pusing mungkin ya, udah penuh, udah kemebul ya kalau bahasa gaulnya. Jadi it's time to relax dan sambil dengerin lagu yang satu ini.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2, sekolah di wilayah perbatasan Indonesia, Timor Leste, ini kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, di mana SMP IL Kapten Fatuba di Nusa Tenggara Timur berhasil meraih juara utama AYA Healthy School Competition 2026 kawasan Asia Pasifik berkat inovasi mengolah limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan pupuk cair melalui Huka Upcycling Project atau HUP. Jadi program berbasis ekonomi sirkular ini berhasil mengungguli hampir 1.000 peserta dari 9 negara dan membawa hadiah senilai $40.000 untuk mendukung pengembangan kesehatan serta keberlanjutan di sekolah. Di tengah keterbatasan infrastruktur, inovasi ini juga ngebuktiin bahwa kreativitas dan juga kolaborasi mampu menciptakan dampak yang nyata bagi lingkungan dan juga masyarakat. Jadi melibatkan guru, siswa, orang tua, petani, koperasi, hingga warga sekitar, Huka Upcycling Project ini juga telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.000 penerima manfaat sekaligus menjadi contoh penerapan pengolahan limbah organik yang bernilai ekonomi. Prestasi ini juga menjadi inspirasi bahwa sekolah di daerah terpencil mampu menghadirkan solusi berkelanjutan yang diakui di tingkat Asia Pasifik.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Santai siang. Nomor 2, Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Tes Atlas. Jadi sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Beyti Kebab dari Turki ya. Dan gak cuma itu, ternyata beberapa hidangan Indonesia seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging ini juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Sate Padang ini dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan disiram kuah dari kari kental dan berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan juga jintan ya. Jadi perpaduan cita rasa gurih, pedas, serta aroma rempah yang khas menjadikan sate Padang ini salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Yuk, habis ini kita langsung makan nasi Padang. Sama sate Padang juga kali ya. Aduh, jadi auto ngiler nih teman-teman.
1: Saatnya Lomba Badan, lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2, pemerintah ini memastikan program makan bergizi gratis atau MBG kedepannya akan diprioritaskan bagi siswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan desil 1 hingga 7 ya. Jadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ini menyatakan bahwa siswa yang berasal dari keluarga desil 8, 9, dan 10 tidak lagi menjadi penerima manfaat program tersebut. Namun skema pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan ya, terutama untuk sekolah yang memiliki siswa dari berbagai kelompok ekonomi. Pemerintah ini juga mempertimbangkan berbagai dinamika di lapangan termasuk potensi dampak psikologis apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima MBG sementara siswa lainnya tidak. Presiden menekankan bahwa penyusunan kebijakan ini harus dilakukan secara berhati-hati agar pelaksanaan program MBG tetap tepat sasaran sekaligus menjaga kenyamanan dan keadilan bagi seluruh peserta didik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Bro 2 kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Ada pertandingan final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife. Ini bakal jadi panggung pertarungan besar antara Spanyol melawan Argentina yang sama-sama tampil sangar sepanjang turnamen. Jadi salah satu sorotan utama dalam ada pada duel antara Lionel Messi dan juga Aymeric Laporte yang bakal menentukan nasib lini depan masing-masing tim. Jadi meskipun umurnya sudah menginjak 39 tahun, Messi ini masih saja jadi ancaman nyata dengan koleksi 8 gol dan juga 4 assist yang membuat dia ini memimpin perburuan sepatu emas. Di sisi lain, Laporte ini juga punya tugas berat ya untuk menjaga pertahanan Spanyol yang baru kebobolan 1 gol sejauh ini. Jadi ketangguhan Laporte dalam membaca permainan bersama Pau Cubarsí di lini belakang ini jadi kunci utama kalau Spanyol mau menahan serangan tajam dari sang kapten Argentina tersebut. Selain lini pertahanan, duel di sektor tengah ini juga diprediksi bakal panas banget ya karena mempertemukan Rodri dan juga Enzo Fernandez. Rodri yang jadi kapten Spanyol punya peran vital ya sebagai pengatur tempo dengan akurasi operan yang sangat tinggi mencapai 93%. Jadi gak cuma jago jadi bagi bola ya, ternyata Rodri ini juga punya daya jelajah tinggi untuk memutus serangan lawan yang membuat dia jadi pemain paling sibuk di lapangan. Tapi Argentina gak tinggal diam karena punya Enzo Fernandez yang rajin banget rebut bola dan sering jadi pahlawan di saat genting. Performa Enzo yang konsisten cetak gol di fase gugur termasuk saat lawan Inggris dan juga Mesir bikin duel ini juga di lini tengah menjadi beneran jadi penentu ya siapa yang bakal angkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Umroh 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Santai siang. Teman Pro 2 masih dari dunia olahraga ya. Aku akan hadirkan informasi. Kali ini kita menuju, kalau tadi terkait Piala Dunia, kita mungkin bisa ganti ya ke arena aspal. Tapi ini apa namanya, bukan balapan liar ya. Ini yang memang sudah terstruktur, terorganisir. Ya, dan tentunya teman Pro 2, jangan lupa buat kamu yang belum sempat makan siang dulu ya. Karena ingat, pura-pura bahagia mengerjakan, menghadapi orang-orang yang bikin enek itu butuh energi ya. Oke, kali ini ada Dunlop Indonesia yang secara resmi memperkenalkan ban enduro terbarunya, yakni Dunlop Geomax EN92 lewat ajang bergengsi Hiu Selatan International Hard Enduro 8 yang diadakan di Cilacap ya. Jadi ban ini juga gak cuma hadir sebagai pendukung acara, tapi juga ngebuktiin kualitas lewat performa para pembalap di kelas Gold and Silver. Jadi prestasi gemilang ini juga diraih oleh pembalap profesional Farel Huda Hanafi yang sukses dapetin banyak podium juara berkat dukungan ban ini ya. Dan keunggulan soft compound pada ban ini juga membuat ngerasain banget manfaatan pas ngelewatin rintangan ekstrim, mulai dari bebatuan sampai litasan licin, karena memang punya daya cakram yang sangat stabil ya teman Pro 2 ya. Jadi dengan partisipasi ribuan peserta serta puluhan rider internasional di ajang tersebut, membuktikan kalau performa ban tersebut juga sanggup bersaing sama produk impor lainnya. Dan kehadiran ini juga menjadi bentuk komitmen dalam dukung perkembangan olahraga enduro sekaligus memenuhi kebutuhan komunitas otomotif di Indonesia.

0: bangers in the system, miss that. Bangers in the system, miss that. Miss that.
1: M.I.A. Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan ber

Santai Siang. Santai Siang. Nomor 2 Liga Spanyol ini sukses mencatatkan sejarah baru dengan raihan pendapatan fantastis mencapai 94,7 triliun rupiah pada musim 2025-2026 ya, yang menunjukkan kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi peningkatan ini juga didorong oleh jumlah penonton stadion yang menembus angka 11,6 juta orang serta strategi komersil yang makin kuat lewat mitra strategis baru dan juga hak siar. Jadi selain sisi finansial, kompetisi ini juga berhasil menekan angka pembajakan digital hingga 60% sambil terus memperluas dampak sosial melalui program inklusif bagi ribuan pemain.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Masih ada informasi dari dunia olahraga ya. Indonesia sukses meloloskan 4 perwakilan untuk bertanding di babak perempat final Japan Open 2026. Setelah tampil maksimal di babak 16 besar ya. Jadi nama-nama seperti Putri Kusuma Wardani, pasangan Fajar Muhammad, lalu juga ada Alwi Farhan serta ganda putri Febri Dwi dan juga Melisa ya. Ini berhasil menang berkat persiapan strategi yang sangat matang. Meski begitu, langkah Sabar Karyaman serta Muhammad Reza dan juga Muhammad Zaki ini harus terhenti karena nggak berhasil mengatasi perlawanan dari atlet Inggris serta Denmark. Skuad Merah Putih ini sekarang fokus untuk menghadapi laga berat selanjutnya demi mengejar hasil terbaik di turnamen bergengsi tersebut.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Bro 2 masih dari dunia olahraga ya. Oh, dan dunia olahraganya udah selesai ya. Ternyata udah jam 2 lewat nih, gak kerasa ya. Kali ini kita beralih ke informasi dari dunia hiburan ya. Ada BTS yang secara resmi ini meluncurkan video musik terbaru berjudul Normal. Nah, apakah ini sindiran buat Dosan ya yang memang abnormal? Yang ternyata merupakan bagian dari album studio kelima bertajuk Arirang dengan rilisan pada hari ini ya, Jumat 17 Juli ini ya. Jadi karya visual ini juga dirilis secara eksklusif melalui fitur inovatif terbaru milik platform Spotify dengan menonjolkan sisi artistik yang memang lebih personal serta intim ya dibandingkan proyek-proyek sebelumnya. Jadi alur cerita dari video ini fokus pada dualitas kehidupan para anggota di balik panggung lewat atmosfer melankolis yang memang sangat kuat sekaligus menjadikan adegan kontemplatif ikonik yang sudah lama dinantikan oleh para penggemar BTS atau ARMY. Jadi gimana? Puas belum nih buat ARMY nih? Udah keluar aja nih project terbarunya ya. Congratulations buat BTS.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru,

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Santai siang. Kalau tadi kita ngomongin soal BTS, kali ini aku masih punya informasi menarik terkait fakta megah di balik The Odyssey. Wow, ini menarik ya. Jadi sambil dengerin lagunya BTS tadi yang baru aja dirilis ya. Jadi sambil ngebayangin nih, ada film The Odyssey yang merupakan garapan sutradara ternama Christopher Nolan, hadir dengan skala produksi yang memang sangat luar biasa dan juga detail yang benar-benar diperhatikan ya. Jadi pengambilan gambar ini memang dilakukan di 6 negara berbeda ya, untuk menciptakan atmosfer Yunani kuno yang otentik dibandah ditambah penggunaan stok film IMAX yang sebanyak 2 juta kaki lebih demi kualitas visual yang maksimal ya. Jadi gak tanggung-tanggung nih, proses syutingnya ini juga melibatkan kapal asli dari Norwegia yang memang mampu berlayar di samudra demi menjaga keaslian cerita ya. Seluruh aspek dalam film ini juga menunjukkan totalitas tinggi Nolan dalam menggarap sebuah karya epik yang memang sangat ambisius. Wow, kebayang sih itu teman Pro2 ya.
1: You good, T-Minus? You can count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on my s***. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on

0: Make you real.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Boy, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Radio FM.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, dunia media sosial ini saat ini jadi lahan buat generasi muda ngebangun personal branding sekaligus karir lewat konten yang kreatif dan juga autentik ya. Jadi sosok Muhammad Saddam ini ngebuktiin bahwa hal tersebut dengan aktif ngebagiin konten fashion ala Gen Z serta aktivitas harian ya pas lagi ngelola brand fashion after Celestial Princess dan konsistensi dalam nampilin proses nyata serta strategi bisnis ini di balik layar ternyata ampuh banget nih buat narik kepercayaan audiens secara alami. Jadi penggabungan antara gaya hidup dan juga profesionalitas kerja kayak gini dinilai bisa bikin identitas digital jadi makin kuat dan juga makin memberikan inspirasi positif buat banyak orang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

Teman Bro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, habis ini lanjut ada Kakak Aris ya yang menemani kamu di sesi terakhir Santai Siangnya. Lanjut lagi sore ceria sampai di jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana keadaan kamu di siang menjelang sore hari ini ya? Mudah-mudahan masih semangat ya buat menghadapi hari ini. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua ya. Tadi di sesi pertama ada dosen perdana yang temenin kamu, dan nanti aku bakal lanjut lagi ada sore ceria sambil nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Siska Kurnia. Thank you buat Siska. Kita juga nanti bakal sharing ya terkait dengan informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman berdua, program berubah cuma pakai KTP di wilayah Banyumas dapat respon yang sangat positif dari warga sampai jumlah pendaftar BPJS Kesehatan naik drastis ya. Jadi 10.000 orang dalam sebulan. Wow, itu jumlah yang besar teman berdua. Dan kebijakan ini dibikin buat nyederhanain birokrasi yang tadinya cukup ribet ya. Jadi jauh lebih praktis karena masyarakat sekarang cukup datang ke puskesmas tanpa perlu bawa banyak surat pengantar. Fasilitas kesehatan yang bisa langsung aktif dalam waktu singkat ini beneran ngebantu warga kurang mampu dan juga pekerja informal buat dapat layanan medis yang layak dengan proses yang gak berlibet.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Santai siang. Kalau kita ngomongin soal perekonomian di Banyumas Teman Pro 2, kali ini ada Desa Gunung Lurah yang lokasinya berada di lereng Gunung Slamet. Punya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang cukup mapan ya. Ini karena pengelolaan hasil alam yang produktif. Jadi sebagian besar warga beraktivitas sebagai petani kapulaga dan juga kopi. Ada juga yang fokus mengembangkan usaha kopra dan produksi gula semut ya. Jadi proses pembuatan kopra sendiri dilakukan secara teliti melalui tahap pengasapan dan juga penjemuran sampai daging kelapa itu benar-benar kering sebelum akhirnya dijual ke pengepul ya. Jadi potensi ekonomi tersebut menjadi tumpuan utama warga di wilayah Cilongok demi menjaga kesejahteraan hidup sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bisa semakin berkembang ya. Karena beberapa daerah juga ya ada yang sudah mulai mengekspor produk-produk dari UMKM mereka, yang mudah-mudahan itu bisa semakin berkembang sehingga bisa memberikan kesejahteraan untuk warganya.

Santai siang. Polresta Banyumas ya, sekarang itu lagi gencar memperkuat program tracing tuberkulosis ya. Terintegrasi cek kesehatan gratis di berbagai wilayah demi mendukung percepatan eliminasi penyakit tersebut ya secara nasional teman berdua. Dan para personel Babinkam Tipmas ini turun langsung ke lapangan untuk berkolaborasi dengan petugas kesehatan dalam melakukan screening, terus pemeriksaan dahak sampai rongsen bagi warga yang terindikasi memiliki gejala. Dan sinergi lintas sektoral ini diharapkan bisa memutus mata rantai penularan TBC lewat deteksi dini yang lebih akurat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat ya untuk tidak ragu memeriksakan kesehatan mereka. Dan langkah nyata dari pihak kepolisian, tenaga medis ini bertujuan memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara lancar. Jadi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas ini bisa terus terjaga dengan baik.

0: cek terus, jempolin, kasih gol.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Santai Siang. Santai Siang. Menjelang jam 4 teman berdua, kebersamaan kita di Santai Siang sesi terakhir ini harus usai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So, tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: M Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. FIFA menyiapkan total hadiah yang sangat besar untuk Piala Dunia 2026. Nilainya mencapai $871 juta atau sekitar 14 triliun rupiah. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: FIFA menyiapkan total hadiah yang sangat besar untuk Piala Dunia 2026. Nilainya mencapai 871 juta dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah, menjadikannya hadiah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Hadiah dibagi dalam dua kategori, yakni berdasarkan prestasi dan bantuan yang tidak bergantung pada hasil pertandingan. Untuk hadiah berdasarkan prestasi, tim juara akan menerima 51 juta dolar Amerika Serikat, sementara runner-up memperoleh 34 juta dolar. Peringkat ketiga mendapat 30 juta dolar dan peringkat keempat memperoleh 28 juta dolar. Tim yang finish di peringkat 5 hingga 8 akan menerima masing-masing 20 juta dolar. Sementara tim yang mencapai babak 16 besar memperoleh 16 juta dolar, peserta yang lolos hingga babak 32 besar menerima 12 juta dolar, dan tim yang tersingkir di fase grup tetap membawa pulang 10 juta dolar Amerika Serikat. Selain hadiah berdasarkan hasil pertandingan, FIFA juga mengalokasikan dana sebesar 160 juta dolar Amerika yang dibagikan kepada seluruh peserta tanpa melihat performa mereka di lapangan. Setiap negara peserta memperoleh dana sebesar 2,5 juta dolar untuk mendukung kebutuhan kamp pelatihan, perjalanan, dan turnamen. FIFA juga memberikan kontribusi tambahan untuk membantu biaya delegasi tim, logistik dan administrasi, serta alokasi tiket. Dengan skema tersebut, setiap tim peserta dijamin menerima sedikitnya 12,5 juta dolar Amerika selama mengikuti Piala Dunia 2026.
1: Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Aris ya. Kali ini kita di acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Tentunya setiap hari Jumat acara ini selalu ada. Dan buat kamu nanti yang pengen menonton secara langsung, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto, atau mungkin bisa streamingan juga di rri.co.id ya teman berdua. Dan untuk sore hari ini di acara Tasbih ya, temanya adalah menata hati menjemput ilmu. Nah nanti menjemput ilmu itu seperti apa, nanti kita bakal ngobrol santai aja di sini. Tentunya aku gak sendirian, sudah hadir di studio guru kita ada Bapak Jamaluddin MA. Beliau adalah dosen SPI UIN Zaizu Purwokerto. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Jamal.
1: Waalaikumsalam Mas Aris.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Cerah merona ini.
0: Cerah merona ya. Oke. Dengan kondisi sore hari ini kita ini lagi ngebahas tentang menata hati menjemput ilmu.
1: Oh, nah.
0: Menata hati dan menjemput ilmu, berarti harus menata hati dulu baru menjemput ilmu atau seperti apa? Nah, ini kita mulai aja kayaknya Pak ya.
1: Oke.
0: Kita mulai dengan tema hari ini. Silakan Pak.
1: Oke, ya. Oke, teman Pro 2 yang kami hormati, ketika tim dari Tasbih Pro 2, RRI Pro 2 itu kemudian menghubungi saya.
0: Ya.
1: Tuh, tema apa ini yang pas untuk Jumat depan ini, karena sudah ada WhatsApp yang mengingatkan. Wah, bahasuran atau muharoman sudah selesai. Terus kemudian kita tahu bahwa minggu ini kebetulan secara jam atau jadwal akademik para pelajar itu masuk.
0: Oh.
1: SD, yeah. SMP, yeah, yeah. Kemudian SMA dan sederajat ya. Wah ya sudahlah, kayaknya masuk ini tema menata hati untuk menjemput ilmu ini. Ya, karena tahun ajaran baru perlu di refreshment lah. Kadangkala kita perlu penyegaran kembali, menata hati untuk bisa mendapatkan ilmu dalam rangkaian pendidikan yang akan kita tempuh gitu. Okay. Jadi dari konteksnya seperti itu. Kok kenapa ujuk-ujuk tema kita adalah menata hati. Wah, ada apa ini? Rata. Saya mendapatkan ketika konteksnya kita minggu pertama di tahun ajaran baru ya, kita refreshment untuk menata hati kita agar hati yang tertata, niat yang baik, atau memperbarui niat, bahasa Arabnya tajdidu niat, agar kemudian apa yang menjadi harapan, cita-cita dalam menggapai ilmu itu bisa diberikan kelancaran, kemudahan, terutama bagi para pelajar ya, dari tingkat yang terendah KB maupun TK sampai SMA dan sederajat. Kalau yang kuliah-kuliah ini kan justru lagi libur ini.
0: Lagi libur malah ya.
1: Lagi libur ini. Jadi saya kira tema ini cocoklah, relate dengan kondisi kita sekarang.
0: Oke. Nah ini konsep menata hati, mungkin kalau dalam pandangan Islam tuh menata yang gimana nih Pak?
1: Waduh.
0: Apakah memang, wah ini kayaknya kalau ngebayangin menata hati, konsep dalam Islam tuh wah kayaknya sedikit berat ya. Tapi kalau misalkan pandangan sebagai seorang muslim, gimana tuh Pak menata hati?
1: Ya, yang jelas bahwa dalam Islam itu ibadah itu ada tiga komponen Mas.
0: Tiga
1: komponen, bahwa dalam satu kesatuan ibadah itu ada pekerjaan hati, ada pekerjaan lisan, ada pekerjaan anggota badan.
0: Oh, fisik yang bergerak.
1: Fisik ya. Makanya kalau kita sholat, kita analogikan saja ya. Yeah. Maka ada rukun sholat yang sifatnya pekerjaan hati, yaitu niat.
0: Oh, niat.
1: Makanya
0: dulu,
1: dalam sholat itu kan ada niat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, kemudian di dalam sholat juga ada pekerjaan ibadah yang sifatnya lisan. Maka kita ketika sholat itu wajib membaca Al-Fatihah.
0: Iya.
1: Al-Fatihah diucapkan secara lisan. Jadi gak boleh kok misalnya
0: batin ya.
1: Sholat kok Fatihahnya di batin. Wah, nanti aliran kebatinan malah ini.
0: Iya.
1: Guyonannya gitu ya. Tapi ada lisan. Sehingga kemudian para ulama mensyaratkan bacaan Al-Fatihah yang wajib atau rukun dalam sholat itu harus terdengar minimal oleh telinga sendiri. Memang dikecap-kecapkan gitu ya.
0: Yeah.
1: Tidak cukup hanya dibatinkan dalam hati. Yang ketiga perbuatan itu ya sifatnya jawarih, bahasa Arabnya. Jawarih itu anggota badan.
0: Okay.
1: Ya maka ada ruku, ada takbir, ada kemudian sujud, itu semua. Nah, jadi mengingat pentingnya hati dalam Islam, dalam satu komponen ibadah, maka kemudian ada ulama yang menempatkan bahwa pekerjaan hati itu sepertiga dari ibadah itu sendiri.
0: Oh, sepertiga
1: ya. Okay. Kalau tadi komponen ibadah itu ada hati, lisan, dan anggota badan, maka kan
0: sepertiganya. Benar-benar.
1: Makanya kemudian yang perlu diperhatikan dalam setiap amal ibadah itu adalah niat. Karena pekerjaan niat itu dikerjakan oleh hati. Dan niat itu dilakukan di awal pekerjaan.
0: Iya.
1: Apapun pekerjaan ibadah kita dalam Islam, maka awal itu ya niat ya,
0: niatnya.
1: Maka kemudian ada saya sitir beberapa pernyataan dari ulama, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu sulusul ilm. Niat itu sepertiga dari ilmu atau ibadah itu sendiri ya. Karena memang kasbul abdi atau peribadatan seorang hamba itu ya tadi seperti saya bilang terdiri dari tiga komponen. Yang salah satu komponennya selain hati adalah lisan dan anggota badan. Sehingga kemudian komponen ini hati, apalagi hati kemudian menjadi core, inti dari wujud apa sih ibadah itu. Karena niat itu kemudian membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita sholat sama-sama 4 rakaat duhur asar, tapi yang membedakan kan di niat.
0: Iya betul ya.
1: Betul. Kalau niatnya gak dibedakan, justru kemudian repot ini ibadah duhur apa asar?
0: Enggak jelas ya.
1: Jelas. Karena sama-sama 4 rakaat.
0: Iya.
1: Takbirnya dari takbir sampai salam sama, tapi yang kemudian membedakan adalah niat.
0: Niatnya
1: itu. Saking pentingnya niat itu, menjadi para ulama banyak yang mengkaji tentang pekerjaan hati ini. Bahkan dari setiap generasi dikaji itu tidak habis-habis mengenai amal hati yang di dalamnya tersimpan niat itu sendiri.
0: Oke.
1: Jadi ya bagaimana Islam memandang hati ditata ya, semua pergerakan hidup manusia itu ya tidak lepas dari dorongan hati. Sehingga dorongan yang baik akan menghasilkan output yang baik. Niat baik tentunya mendorong pada gerakan tubuh, gerakan lisan yang lain untuk bisa sefrekuensi baik juga. Karena apapun keburukan, biasanya sekalipun ada yang menyatakan bahwa kejahatan itu karena ada kesempatan, tapi tidak menutup kemungkinan juga diawali dari niat yang tidak baik. Sehingga output dari apa yang kita akan lakukan itu ya kembali lagi kemudian ditata niatnya. Termasuk dalam konteks menyambut tahun ajaran baru ini yang kita kenal sebagai biasanya MPLS.
0: Iya, MPLS sekarang bahasanya.
1: Bahasanya itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, kalau dulu zaman saya kan ya MOS
0: Masa orientasi siswa.
1: Kalau saya baca-baca sekilas tentang MPLS itu memang sejak tahun 2016 untuk menggantikan MOS yang cenderung di dalamnya masih memberi ruang perpeloncoan, sehingga diganti dengan MPLS yang lebih ramah, lebih friendly, menghindari kekerasan, ya. Jadi ini alumni MOS ini kalau saya. Kalau Mas Haris kayaknya
0: ya masih tipis-tipis aja. Ada MOS-nya, merasakan. Ya.
1: Maka kemudian di dalam konteks MPLS ini di tahun ajaran baru kita tata niat hati kita dalam mencari ilmu. Sejatinya kita mencari ilmu itu untuk apa, kemudian nanti tujuannya apa gitu ya.
0: Okay,
1: agar kita kalau masa kecil kan biar jadi dokter, biar jadi polisi, biar jadi pilot. Nanti kan cita-cita itu yang kemudian mendorong kita untuk belajar, seiring berjalannya waktu akan, itu kan cita-cita yang idealis gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan kognisi kita, cita-cita itu akan kemudian realistis sesuai jenjang yang kita lalui gitu ya. Makanya kata para pemikir itu ya, manusia itu kan kita umat manusia itu kan ada perkembangan kognisi gitu ya,
0: yeah.
1: yang kemudian akan menyesuaikan sesuai realitas yang akan kita temu, yang akan kita jalani gitu. Itu okay.
0: Oke, okay, baik Pak Jamal, kita break dulu sebentar ya. Terkait ini sebenarnya pembahasannya bakal seru ya, apalagi mengingat sempat mengingat masa lalu zamannya MOS gitu. Siap untuk menjemput ya, tapi tipis-tipis biasanya masih ada ya gitulah hal-hal kayak gitu ya di zaman dulu ya Pak.
1: Zaman dulu.
0: Kalau sekarang bukan zamannya lagi gitu kan ya. Oke, okay, buat teman berdua yang penasaran mau nonton komentar-komentar belabangan melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto, nanti aku bersama Pak Jamal bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dalam rangkaian tasbih, tetap asah dan bimbing hati ya, bersama Pak Jamal. Masih semangat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah masih semangat ini.
0: Terang sore Pak. Musim kemarau ya.
1: Musim kemarau ya.
0: Akhir-akhir ini kalau malam dingin juga nih.
1: Dingin sekali.
0: Oke. Nah ini mungkin di suasana yang cerah juga kayak gini Pak. Ini kan konsepnya menata hati ya. Sebenarnya menata hati itu sendiri. Mungkin cara yang paling mudah deh untuk anak muda gitu yang pengen memulai ini, kayaknya hati ini perlu ditata untuk bisa mungkin lebih mudah nantinya untuk menjemput ilmu.
1: Oke.
0: Ini gimana Pak?
1: Wah, pertanyaan sangat berat ini di
0: siang. Berat ini ya.
1: Di sore yang sangat cerah ini.
0: Kasih tips ini jatuhnya.
1: Oke. Ya setidaknya kita sering ya mengatakan bahwa yang penting niatnya baik. Nah, baik itu kan sifatnya universal gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita lihat dari Islam sendiri ya, dalam mencari ilmu atau pendidikan itu ya setidaknya diniati sebagai, walaupun sifatnya ini abstrak gitu ya, tapi harus diyakini sebagai bentuk dalam mencari ridho Allah gitu ya. Nah, mencari ridho Allah itu, diksi ridho Allah itu kan pasti bagian yang anak kecil muda itu kan abstrak gitu. Oh, ridho Allah sih gimana? Ya, yang penting itu diyakini dulu dalam hati bahwa kerangka aktivitas kita yang dilakukan di dunia ini termasuk pendidikan, belajar itu ya dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kemudian yang lain juga sebagai yang tidak kalah penting untuk izalatul jahl. Izalatul jahl itu menghilangkan kebodohan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita ngomong kebodohan berarti kita ngomong tentang konteks ya. Karena kebodohan itu kan akar atau sumber dari keterpurukan ya. Peradaban yang maju itu dilandasi dengan masyarakatnya atau penduduknya yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni gitu ya. Kita tahu bahwa banyak peradaban silih berganti itu karena didorong oleh para

0: para intelektual, para tokoh-tokoh masyarakat yang punya apa keilmuan yang tinggi yang kemudian runtuh seiring dengan tingkat intelektualitas yang menurun gitu ya.
1: Iya.
0: Yang lain juga tidak kalah penting bahwa mencari ilmu itu diniati sebagai bentuk mencari kemanfaatan untuk peradaban umat keumatan gitu ya. Kita tahu bahwa semua diksi yang saya sampaikan itu sifatnya abstrak semua sebenarnya. Yeah. Tapi ya itu bisa diturunkan dengan niat-niat bawahan, niat-niat derivasi, turunan gitu ya. Karena misalnya ya untuk agar lebih pintar, kemudian nanti dengan bisa apa namanya pintar, kemudian bisa lulus, kemudian nanti paling gampang hidup kita lebih akan lebih mudah ke depannya. Yeah, yeah. Jadi mungkin itu niat sertaan yang bisa dibawakan dengan niat utama yang juga melingkupinya gitu ya. Yeah. Jadi tidak hanya sekedar niat agar jadi A, agar jadi B, agar jadi C, berhenti di situ. Menurut saya tidak hanya berhenti di situ, tapi juga diteruskan kepada niat yang lebih luas, yang lebih tinggi, bahwa ini dalam rangka ya sebagai bentuk untuk menjemput peradaban kemajuan ke depan gitu ya.
1: Ya.
0: Karena bagi kami pendidikan harus dipahami, pendidikan itu ya salah satu sarana untuk mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu apa ya? Ya kenaikan strata sosial kita. Okay. Mungkin kita dari anak orang biasa, tapi karena kemudian semangat belajar, sekalipun awalnya kita tidak memimpikan jadi A, tapi seiring berjalannya waktu, keseriusan, akhirnya kemudian kesempatan, peluang itu semakin lebar, mengarahkan kita kepada satu kondisi, satu tempat yang kemudian lebih nyaman, lebih enak daripada misalnya orang tua atau kakek-kakek kita sebelumnya. Yeah. Jadi mobilitas vertikal. Jadi ya itu semua silakan digabungkan, tapi tidak lepas bahwa sekali lagi ada niat yang sifatnya tulus dalam mencari ilmu itu sebagai bentuk kebaktian kita kepada Tuhan ya, mencari ridha Allah sekaligus menghilangkan kebodohan karena kebodohan lekat dengan kemudian keterpurukan, kemudian secara finansial nanti tidak miskin gitu ya, sehingga jadi strata hidupnya lebih bermartabat, lebih punya peluang yang lebih besar dalam menggapai banyak hal termasuk ekonomi gitu.
1: Okay, termasuk
0: karena ekonomi. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa pendidikan itu penting, bekal untuk setiap individu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas daripada mereka yang kemudian tidak dibekali pendidikan secara mapan gitu ya.
1: Yeah.
0: Walaupun kita dalam beberapa kasuistik ada kok dia tidak belajar,
1: nggak sekolah,
0: tapi kemudian dia hartanya melimpah, kemudian apa namanya
1: kayak mencapai kesuksesan,
0: privilege-nya banyak, ya itu ya ada, tapi kan kita tidak bisa mengikuti jalur yang sifatnya kasuistik.
1: Iya, itu kita, privilege ya.
0: Kita kan kita hukum alamiah lah, sunatullah aja, kita mengikuti alur hukum yang sifatnya mainstream gitu ya, yang umumnya gerbongnya seperti itu ya kita jalani. Karena dengan pendidikan sebenarnya tidak hanya dituju kepada apa yang dicapai, tapi yang lebih penting bahwa tingkat pemikiran kita, kognisi kita berkembang, sehingga setelah lulus apapun pekerjaan kita pasti kemudian kita bisa beradaptasi dengan baik dan bisa mengikuti.
1: Ya.
0: Ya kita tahulah di Indonesia ini ya memang harus ada survei sih ya.
1: Ya.
0: Bagaimana kemudian yang saya lihat kanan kiri saya bahwa banyak pekerjaan yang diambil itu tidak sesuai dengan jurusan atau apa-apa, tapi kemudian setidaknya sekolah atau kuliah kalau diberikan kesempatan memberikan apa ya modal berpikir yang lebih sistematis, yang sehingga kemudian dimanapun ditempatkan, di tempat apapun, dalam kondisi apapun, dia bisa beradaptasi dan bisa mempelajarinya, sehingga kemudian bisa ikut alur gitu ya.
1: Oke. Ini kalau Dari tadi Pak Jamal menyebutkan bahwa niat-niat dan niat. Niat itu kan bekerjanya yang di dalam hati.
0: Hati.
1: Berarti bisa dikatakan bahwa hati itu sebagai pondasinya ya Pak ya?
0: Betul. Ya sekali lagi di awal kita bilang bahwa apa yang kita lakukan itu kan digerakkan hati.
1: Iya.
0: Gak mungkin kalau kita melakukan tanpa kesadaran hati mendorong itu. Artinya itu berarti di luar kontrol kita.
1: Berarti robot ya.
0: Nah, makanya kemudian sebegitu pentingnya niat karena dia kayak chip yang kemudian mendorong semua perangkat untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau chipnya kemudian tidak tertata dengan baik,
1: error
0: khawatir. Khawatirnya saya pernah lihat footage atau video kecil itu robot yang lawan pengendalinya. Sampai pengendalinya bingung, wah ini gimana.
1: Oke.
0: Nah itu jadi seperti itulah.
1: Oke. Nah ini berarti kalau kita berbicara tentang niat hati gitu kan, berarti di sini yang namanya hati itu kan perlu wadah yang bersih juga ya Pak ya.
0: Betul.
1: Berarti hati itu wadahnya ada di apa bahasanya, jiwa mungkin.
0: Para ulama itu berdebat sih sebenarnya tentang
1: masih perdebatan ya.
0: Hati itu posisinya di mana sih? Karena apakah dia itu core ataukah dia hanya sekedar peran atau sekedar apa, itu para ulama berdebat. Yang penting dia sifatnya abstrak yang menggerakkan gitu ya.
1: Yang menggerakkan.
0: Ya bisa tempatnya di mana saja di anatomi tubuh kita itu berbeda-beda gitu. Yang jelas bahwa menata hati itu menjadi penting karena kemudian dia akan menjadi setir, mesin, core chip lah utama dari untuk menggerakkan semua aktivitas. Nah, maka ditetapkan di awal bersih, walaupun nanti seiring berjalannya waktu ada belak-belok sedikit.
1: Manusiawi.
0: Makanya kemudian ada refreshment. Itu menyegarkan kembali.
1: Okay.
0: Oh, niat kita awal apa sih sekolah ini? Barangkali ada satu titik kita kan fluktuatif gitu ya.
1: Betul.
0: Kadang lagi happy, kadang blabasan, lagi sedih, terpuruk. Pokoknya kayak lagu lah ya. Nah, di situ lah titik-titik di mana kemudian kita kembali menengok hati. Oh, niat kita apa ya? Mungkin bahasa niat ya bisa, kalau niat bisa digantikan dalam bahasa Indonesia mungkin tujuan kita apa sih?
1: Kalau
0: mungkin niat kan terlalu abstrak gitu ya. Kalau tujuannya apa sih kita gitu ya? Nah, menurut saya kata tujuan itu juga bisa menggantikan dari kata niat dalam artian kita melakukan ini niatnya apa sih, untuk apa sih? Nah, maka apalagi dalam menuntut ilmu gitu ya. Ilmu itu kan dalam Islam itu menempati posisi penting gitu ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja ketika awal mendapat wahyu itu kan memantik untuk mencari ilmu. Ayat pertama itu ketika di Gua Hira didekap oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad." Nabi Muhammad bilang, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Sampai 3 kali, akhirnya kemudian dituntun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," gitu ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan gitu. Nah, wahyu pertama itu bukan untuk perintah salat, puasa, zakat, apa, tapi untuk bacalah. Bacalah itu kan salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu.
1: Tapi baca itu konteksnya luas sebenarnya.
0: Bacaan lu luas. Baca tentang konteks kehidupan masyarakat, apalagi dalam konteks Nabi Muhammad, masyarakatnya yang kemudian dalam historiografi Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah itu ya sejatinya tidak bodoh secara intelektual. Karena di sana waktu itu sastra juga tinggi, banyak sastrawan, banyak ilmuwan, tapi bodoh dalam kenapa menyembahnya itu bukan Tuhan yang esensial semestinya, tapi diwujudkan dalam ya asnam waktu itu ya, sehingga kemudian itu yang diarahkan oleh Al-Quran awal. Jadi ayat-ayat Al-Quran awal turun itu ya memantik Nabi Muhammad dan umatnya untuk menggunakan daya pikir untuk melihat realitas, sehingga kemudian sampai pada Tuhan yang seharusnya disembah. Nah, baru setelah setelah itu kemudian ayat-ayat yang turun berikutnya, terutama di periode Madinah setelah hijrah, baru ayat-ayat yang sifatnya ibadah itu diturunkan untuk disyariatkan. Jadi awal-awal memang dipantik akal untuk melihat konteks untuk belajar.
1: Yeah,
0: karena dengan ilmu belajar sebagai wasilah ilmu itu akan mampu menerangi pemiliknya melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelek, mana yang buruk, sehingga dengan tahu, oh ini jelek, ini buruk, ini jelek, ini buruk, sama ini benar, ini salah, sehingga dia milih yang benar, meyakini yang benar, baru mengikuti semua ajaran yang benar itu.
1: Oke, menarik. Waduh, ini ya. Ini makin dalam ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Jamal ya.
0: Oke, siap.
1: Pembahasan kita sore hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen nonton langsung ya, nonton radio ya, boleh di channel YouTube RRI Purwokerto. So, aku bakal balik lagi bareng Pak Jamal. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
3: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya teman berdua. Tadi kita ngomongin soal menata hati gitu kan ya. Sebenarnya ini kalau dikaji secara serius bakal berat sih obrolannya. Oh, berat ya Pak ya?
1: Berat ini.
0: Berat ya. Menyangkut tentang hati ya. Tapi tantangannya apa sih Pak? Khususnya buat anak muda di zaman sekarang gitu kan, era digital lagi itu.
1: Oke. Okay.
0: Pengaruhnya sangat kuat loh
1: sangat
0: sekarang.
1: Sangat kuat ya. Nah, di era di era digital ini ya yang menjadi ciri utama adalah kan instan itu loh.
0: Iya, betul.
1: Nah, sedangkan dalam ilmu itu dalam beberapa hal atau mungkin semua ilmu itu tidak bisa dilakukan secara instan.
0: Iya.
1: Ya karena kalau instan itu nanti
0: nggak mateng.
1: Gampangannya cepet nempel cepet hilang.
0: Iya.
1: Sedangkan ilmu itu kan butuh pendalaman kemudian diulang-ulang. Maka kemudian ada istilah kalau di pondok itu istilahnya itu kita belajar itu kan berarti mengulang-ulang takror atau mutolaah. Ya membaca kembali. Mungkin satu buku bisa dibaca idealnya berkali-kali sampai core keilmuannya pesan dari buku itu kita terima.
0: Ya.
1: Atau mungkin buku itu kita baca di SMA, terus kita baca lagi di kuliah S1. Buku itu dibaca lagi di S2. Mungkin bukunya sama, tapi kemudian insight yang didapat berbeda.
0: Oh iya.
1: Seiring kemudian dengan kosakata bertambah, pengetahuan lain bertambah, sehingga kemudian maka tidak ada ruginya membaca berulang buku yang sama. Karena mungkin membuka ruang bahwa buku yang sama dibaca berulang kali akan mendapatkan insight yang berbeda seiring perkembangan kognisi diri. Kita.
0: Iya, betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Pas SMA kita membaca itu mungkin yang kita tangkap gitu pengetahuan yang relate dengan ketika SMA. Tapi ketika kuliah semakin berkembang S1, S2, S3 gitu ya. Maka ada beberapa syair itu yang dalam menuntut ilmu itu ya harus ada 6 lah misalnya ada modalitasnya gitu ya. Yang pertama kecerdasan artinya ya memang kita setiap manusia diberi akal gitu ya. Nah itu menjadi modal. Yang kedua adalah hirs itu ada semangat. Jadi penuntut ilmu ya harus semangat. Tidak bisa kemudian wah hujan ya sudah tidak berangkat. Bahkan ada satu kisah gini nih kalau cukup waktunya ya. Dulu ada ulama itu dari Andalusia itu Spanyol Portugal lah. Zaman itu kemudian ingin berguru ke Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad di Irak. Jadi Spanyol ke Irak itu kan kalau kita lihat peta kan jauh sekali tuh. Itu ya periode masa salaf lah. Jadi kalau naik onta itu ya berhari-hari berbulan-bulan itu. Sampai di Baghdad ternyata Imam bin Ahmad bin Hambal yang akan jadi calon gurunya itu sedang di embargo oleh pemerintah untuk tidak melakukan kajian keilmuan. Akhirnya dia kan kadung ke situ. Mau pulang lagi enggak bisa dan memang dia niat semangatnya belajar.
0: Buat belajar ya.
1: Akhirnya dia secara sembunyi-sembunyi kemudian bisa menyelinap ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal itu. Terus ditanya kamu dari mana? Apakah kamu dari Afrika? Bukan. Lebih jauh lagi dari Afrika. Saya dari Andalusia Spanyol gitu lah. Bahkan kemudian untuk menuju ke Afrika saya harus menyeberang selat dulu. Lautan dulu, benar Gibraltar. Akhirnya ya wah jauh sekali ya kata Ahmad bin Hambal ya Imam. Yaudah kalau kamu tetap ingin belajar, kamu caranya adalah menjadi pengemis pura-pura kesini setiap hari ngetok pintu. Nanti saya akan ngasih satu hadis atau dua hadis. Jadi waktu itu dia ingin belajar ilmu hadis, mengumpulkan hadis. Okelah dilakukanlah itu. Jadi setiap pagi dia datang
0: pura-pura jadi pengemis
1: ya? Sambil ngasih kode. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Nanti Syekh atau Imam Ahmad bin Hambal itu membuka ngasih satu atau dua hadis. Nanti dia pergi dikumpulkan ditulis dalam dulu kan belum ada mesin ketik. Apalagi laptop berbagai merek ditulis. Hal itu dilakukan berkali-kali bertahun-tahun sampai kemudian embargo dari pemerintah waktu itu dinasti Abbasiyah di Baghdad itu kemudian dihentikan dan membolehkan Imam Ahmad bin Hambal itu untuk membuka pengajian gitu. Akhirnya mengingat betapa heroik semangatnya muridnya ini yang dari jauh ini akhirnya kemudian dijadikan kalau ngaji itu dikasih tempat
0: yang
1: istimewa lah. Ya, ini ya. Untuk murid saya dari Andalusia.
0: Spesial di Jogja.
1: Makanya kemudian dari sini kita melihat bahwa sebegitu semangatnya menuntut ilmu di masa dulu gitu ya. Dan banyak kisah teladan dari ulama masa dulu yang bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana spirit semangat juang mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan ada yang menuntut ilmu sampai mengabaikan kepentingan pribadi dalam artian dia menanggalkan untuk tidak menikah karena fokus mencari ilmu dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah ada wastobarin itu sabar ya. Ya harus juga sabar menuntut ilmu itu ya. Enggak mungkin kok cepat-cepat langsung jadi cering. Wah, tidak mungkin ya. Jadi harus semangat, harus sabar. Ada juga diksi yang kemudian harus kita pahami, tulus zaman gitu. Tulus zaman itu ya harus, waktunya memang butuh waktu. Untuk jadi expert itu kan butuh waktu. Makanya ilmu itu kan namanya disiplin. Disiplin itu kan menghendaki adanya aturan, urutan-urutan ilmu yang harus dipelajari sampai yang paling
0: tinggi ya.
1: Tinggi ya. Enggak mungkin kok
0: tiba-tiba
1: SD dikasih fisika kuantum misalnya. Gak bisa. Maka harus calistung dulu. Matematika dasar terus. Nah, makanya ilmu itu disiplin karena memang setiap bagiannya itu harus ada part-partnya harus didahulukan dulu. Kalau tidak disiplin ya akan rancu gitu. Maka di sekolah itulah yang kemudian sekolah dengan tingkat pendidikan yang ada kemudian memberi fasilitas ilmu itu diajarkan secara berjenjang dan teratur gitu ya. Jadi keberadaan sekolah itu menjadi instrumen penting untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Yang lain yang tidak kalah penting ada juga irsadi ustadz itu ya punya guru yang kompeten gitu ya.
0: Ini penting ini.
1: Semangatnya oke, siap berjuang, sabar, tapi kalau gurunya tidak akhirnya kemudian tidak bisa maksimal.
0: Iya betul.
1: Dan yang lain adalah ada wa bulhotin ya. Bulhotin itu ada modal. Ada modal ya, kalau dalam bahasa berarti ada uang gitu ya, ada finansial. Nah, sekarang kan kalau orang tua saya misal enggak punya, ya silakan cari scholarship gitu ya, cari beasiswa negara kan kemudian atau beberapa lembaga membuka peluang beasiswa bagi semua. Yang penting kemudian kitanya siap enggak nih untuk menjemput beasiswa itu tuh.
0: Harus diniati lagi.
1: Ya. Artinya peluang banyak, kesempatan banyak, tinggal kitanya siap enggak untuk mengambil setiap peluang yang ada. Oke, jadi apalagi sekarang di era digital banyak informasi tentang beasiswa ini, beasiswa itu, beasiswa banyak, jadi bisa dimanfaatkan. Terus yang penting bahwa semua langkah-langkah itu harus diniati tadi, niat yang baik juga tujuan yang baik bahwa kita mendapatkan ilmu itu nanti tujuan tidak kalah mulianya adalah agar bisa bermanfaat bagi sesama di setiap bidangnya. Besok ada yang sekolah jadi dokter, ya silakan. Pengabdian Anda adalah lewat jalur
0: kesehatan ya.
1: Kesehatan mengobati, menyembuhkan masyarakat, pasien-pasien gitu. Bagi yang kemudian besok jadi guru, jadi dosen, ya sudah
0: jalur pendidikan
1: bentuk pengabdian Anda. Jadi itu bentuk pengabdian sekaligus kebermanfaatan Anda. Bagi jalur-jalur yang lain, misalnya jalur penyiar radio, lewat diseminasi pengetahuan,
0: betul.
1: Lewat penerangan, bagaimana informasi itu jadi tersebar lebih luas. Pokoknya setiap individu kemudian bisa memainkan peran sesuai dengan keilmuan yang kemudian dia dapat selama proses yang panjang gitu ya. Karena khoinnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi apapun kemudian nanti profesi yang diambil lewat perantara jalur pendidikan yang sudah dilakukan, yakinlah bahwa kebermanfaatan itu sedang menunggu Anda untuk dilaksanakan gitu. Jangan dipendam sendiri nanti eman-eman.
0: Kayak enggak disebarkan untuk bermanfaat ini ya.
1: Jadi ya ilmu kemudian diamalkan dan semoga pengamalan ini memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Jadi niat kemudian amal dan tujuannya harus ditata dengan baik dari awal. Awalnya ini yang kemudian kita benerin dulu, tata dulu. Biar nanti proses dan hasilnya bisa paralel dengan niat yang tertata dengan baik. Saya kira itu.
0: Oke, ini pentingnya niat ya. Dan menata hati. Oke, Pak Jamal, terima kasih atas obrolannya sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya, inspirasi untuk banyak orang ya, Pak.
1: Amin. Semoga pada semangat belajar.
0: Ya, harus dulu ya.
1: Tahun ajaran baru ini.
0: Ajaran baru nih ya. Baju baru sepatu. Dulu itu yang diharapkan ya, Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi, Pak, di lain kesempatan.
1: Oke, siap, Mas Aris.
0: Iya, dan saya tutup untuk acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Pak Jamaluddin MA. Beliau adalah dosen SPI UIN ZAISU Purwokerto ya, dengan tema Menata Hati Menjemput Ilmu. Buat kamu yang ketinggalan acara ini, bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar Perkotaan Purwokerto. Untuk sore hari ini cuaca cerah ya. Ini bagus banget untuk yang mungkin hari Jumat menyambut weekend ya. Kalau yang Sabtu minggunya libur, ini cocok banget untuk yang mau weekend. Cuaca cerah sekali. Lalu lintas juga bukannya ramai-ramai banget ya. Ini lancar, mungkin akan saya ya sampaikan satu-satu ya. Mungkin untuk di dalam kota dulu, untuk di dalam kota ini hampir semuanya lancar ya. Saya satu dulu, ada di Simang Alun-Alun ini, yang mau ke Alun-Alun, yang mau main ke Alun-Alun ya, atau mau melewati Simang Alun-Alun, ini lancar sekali, cuaca cerah. Atau mungkin yang mau senam di Alun-Alun, ini udah mulai senamnya ya. Jadi mungkin yang mau Alun-Alun dari arah timur ya, karena ini satu arah, misal dari arah timur, ini bisa untuk melewati jalan masjid ya, ini lancar. Dan yang dari arah Sawangan, dari arah Sawangan juga lancar untuk yang menuju ke arah jalan masjid. Dan di jalan masjidnya ini juga masih lancar ya, untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Itu di Alun-Alun. Untuk di Sawangan juga sama, hampir sama lah. Ini dari arah Tanjung, dari arah Musung Bari, ini lancar semuanya. Sepeda motor, mobil pribadi ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Dari Musung Bari juga, dari arah underpass ya, yang biasanya ramai hari Jumat. Tadi jam 4 lebihan ya, jam 4 lebih seperempatan lah. Ini dari arah underpass, ini lumayan ramai. Tapi untuk jam 5 ini malah lebih sepi ya, lebih lengang daripada tadi untuk lalu lintasnya. Jadi yang mau berlalu lintas atau mau jalan-jalan, ini yang mau ke pusat kota ya, tentunya di area Alun-Alun ini lancar. Di Alun-Alun, di Sawangan, di Museum Bari, arah underpass juga bisa ya, ke arah Omnia juga lancar. Ini lancar semuanya untuk di pusat kota. Terus berpindah, masih di jalan Jensut ya, ada di Simang Srimaya ini, atau Simpang Sutasungan. Ini juga lancar, sepeda motor, mobil pribadi yang melintas di jalan Jensut ya, dari arah timur menuju arah barat, ini lancar sekali. Yang dari arah selatan, dari arah Simang Situmur, ini juga lancar. Terlihat ramai di kamera ya, tapi bukan yang ramai panjang, antrian panjang ini bukan. Ini ramai lancar untuk di jalan Jensut. Terus berpindah ke Simpang Kebondalem juga lancar ya. Yang mau ke arah Simpang Gorsatria, yang mungkin di Kebun Dalemnya ya, atau di Jalan Gatsu, ada Jalan Kombas ke Persatria, ini lancar semuanya. Jadi mungkin yang pertama dari arah Kebun Dalem, yang menuju Jalan Office ini seperti biasa ya, agak ramai, tapi bukan yang ramai banget. Ini ramai-ramai lancar lah di Jalan Office. Terus yang menuju arah Simpang Gorsatria, di Simpang Gorsatria juga lancar. Dari arah timur, yang lebih ramai, ini juga bukan yang antrian yang panjang. Dan yang dari arah barat, dari arah utara, ini lancar semua. Jadi mungkin yang mau ke arah Simpang Kebon Dalem dan Simpang Gorsatria, ini lancar sekali pada sore hari ini. Baik yang dari arah utara ya, utara yang mau menuju ke arah Kebon Dalem, dan mungkin yang dari arah selatan di Jalan Office, ini lancar sekali. Terus ada lagi mungkin Simang Karang Lewas ini biasanya juga ramai untuk hari Jumat sore ya. Ini atau kenapa sore hari ini lebih sepi daripada biasanya. Cuma sore biasanya ramai, ini lebih sepi daripada biasanya. Simang Karang Lewas, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus, ini ada semua. Tapi bukan yang seperti biasanya ya, yang padat atau yang ada antrian sedikit lah ya. Ini benar-benar lancar, benar-benar bukan lengang ya, ini lancar, ramai tapi lancar. Yang benar-benar lancar untuk Simpang Karang Lewas, jadi aman banget yang mau melewati Simpang Karang Lewas. Itu simpang-simpang ya. Terus saya tambahkan untuk simpang yang di ujung-ujung ya, saya ambil di Linggamas saja, karena di Linggamas ini tadi cukup ramai juga ya kendaraan barang. Yang melewati Simang Linggamas untuk jam 5 lebih ini malah lebih sepi lagi untuk di Simang Linggamas. Yang baik mau dari arah Banyumas atau dari arah Sokaraja ya, ini sama-sama lancar, sama-sama lengang malah untuk di Simpanglingga, Mas. Di ujung yang mau menuju ke arah Purbalingga bisa ya, yang mau menuju ke arah Banyumas bisa. Ini di Simpanglingga, Mas, ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus ada di ujung satu lagi, ada di Aji Barang di ujung barat ya. Aji Barang juga titik pantau kami untuk melihat lalu lintas ya untuk perbatasan, karena di Aji Barang ini biasa dari arah kota menuju arah Aji Barang ini lumayan banyak untuk lalu lintas ya, kendaraan-kendaraan ini cukup banyak, terutama kendaraan barang pada sore hari ini, menuju malam ya, dan kendaraan bus untuk di Simpang Aji Barang ini lebih ramai daripada biasanya. Tapi untuk sore hari ini seperti biasa ya di Simpang Aji Barang, walaupun banyak kendaraan, volume lalu lintas meningkat, tapi ini masih lancar. Ini juga bukannya ramai banget, beda dari Jumat-Jumat sebelumnya ya, karena mungkin sudah tidak ada liburan, mungkin weekend-weekend biasa, jadi mungkin lebih sepi untuk ya mau melewati Simpang Aji Barang. Jadi mungkin yang mau ke arah kota atau dari arah kota melewati Simpang Aji Barang, Karanglewas, terus ke pusat kota, ini lancar semuanya ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan mungkin saya tambah himbauan terus ya, saya kasih himbau untuk yang menggunakan sepeda motor, ini jaga kecepatan dan mungkin jaga jarak ya dengan kendaraan mobil pribadi, juga yang mobil pribadi tetap saling respect lah dengan pengguna jalan yang lain. Ini pas banget, ini saya lagi menyiarkan info lalu lintas pada sore hari ini. Ada senggolan di Andang Pangrenan, ini sepeda motor tadi, tapi ini hanya senggolan biasa, udah ditolong, udah bisa lagi. Ini karena tadi salah belok, saya pas lihat langsung lagi menyiarkan. Ini juga buat pengingat ya untuk kita semua untuk berhati-hati untuk di jalan raya. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Ya teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ada sesuatu yang menarik teman perdua, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas ini lagi berupaya supaya berbagai festival seni budaya di daerah Banyumas itu segera mendapatkan pengakuan resmi di level nasional. Jadi levelnya nasional ya teman perdua. Walaupun udah ada sekitar 12 festival berskala besar yang memang rutin diadakan hingga tahun 2026. Hingga sekarang ya, belum ada satupun agenda yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Dan pihak Dewan Kesenian sangat mengharapkan adanya perhatian serta dukungan lebih ya dari pemerintah pusat demi memperkuat ekosistem budaya yang melibatkan banyak seniman dan ribuan pengunjung. Kehadiran sponsor dalam kegiatan terbaru juga menjadi bukti kalau potensi festival di Banyumas udah makin berkembang dan layak dijadikan destinasi wisata budaya unggulan khususnya di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebanyak 517 mahasiswa UIN Seizu ini resmi diterjunkan ya untuk menjalani program KKN selama 40 hari di 3 kecamatan wilayah Banyumas. Ini untuk menjalankan misi pemberdayaan warga ya. Jadi Wakil Bupati Banyumas ngasih pesan agar para mahasiswa ini bisa menjadi partner yang solid bagi pemerintah desa dalam menghadirkan ide-ide seger ya, serta solusi kreatif nih bagi pembangunan daerah. Dan fokus utama pengabdian kali ini adalah menciptakan dampak berkelanjutan melalui kolaborasi aktif dengan masyarakat, bukan sekedar menjalankan tugas akademik secara formalitas aja ya. Melalui semangat penguatan ekonomi dan penghijauan desa, diharapkan nanti seluruh peserta tetap menjaga etika serta komunikasi yang baik demi membangun kepercayaan di tengah masyarakat lokal ya. Lancar-lancar terus buat teman-teman mahasiswa dari UIN Seizu yang memang sedang menjalani program KKN.

0: Ya,
1: ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: FM Purwakarta, teman.

teman berdua, semakin kesini ya, hari semakin sore. Buat kamu yang sekarang sedang ada dalam perjalanan, wajib banget harus waspada ya. Sore hari ini biasanya rame banget gitu kan, jadi harus tetap berhati-hati. Tadi menurut pantauan CCTV di Res Perhubungan Kabupaten Banyumas juga terjadi serempetan ya di kawasan Andang Perangan, Pangkernan sana ya. Jadi buat kamu harus tetap waspada, berkendara, dan pastikan kamu fokus, jangan mainan handphone ya, takutnya nanti bisa mengganggu konsentrasi kamu ya. Dan nanti akan berkumandang azan maghrib pukul 17.43 ya. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan jauh, nanti bisa mampir dulu ke rest area atau ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Sambil kita menunggu untuk maghrib ya teman berdua, kita sambil enjoy juga menikmati lagu-lagu yang udah disiapin. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti jam 7 temenin kamu ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di sini ya, di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram, @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman berdua salah satu perusahaan swasta ya di Indonesia bareng sama Yayasan Amal Bunda ini baru aja nyalurin bantuan buat 250 perempuan pelaku UMKM di Purwokerto ya, sebagai bentuk apresiasi atas peran besar mereka dalam menjaga ekonomi keluarga. Dan melalui paket sembako terus bantuan tunai yang dikasih juga ini, diharapkan para pengusaha perempuan makin semangat ya, dan juga percaya diri buat terus berkembang demi kesejahteraan keluarga. Dan dukungan yang juga dapat perhatian dari salah satu artis di Indonesia, ada Maya Estianti, teman berdua, ini diharapkan bisa nyiptain dampak positif yang berkelanjutan ya, buat pemberdayaan masyarakat luas di masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

BPBD Kabupaten Banyumas ya, ini udah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 195 ribu liter buat membantu warga di 14 desa yang lagi krisis air. Dan distribusi air ini dilakuin untuk menjangkau ya belasan ribu penduduk di 9 kecamatan karena memang ketersediaan sumber air yang gimana ya, bisa dibilang sudah menurun drastis gitu teman berdua. Selain fokus pada urusan air, petugas juga terus siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang memang sudah mulai muncul nih di beberapa lokasi. Masyarakat pun diharapkan bisa lebih bijak menggunakan air, terus nggak melakukan tindakan sembarangan ya yang dapat memicu kebakaran lahan di tengah cuaca yang memang, aduh kalau siang itu lagi panas-panasnya teman berdua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

skala prioritas kementerian untuk tahun 2027 dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dan proses pengambilan data biometrik ya, ini nantinya akan dilakukan langsung di Purwokerto supaya masyarakat nggak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah ya. Selama ini kan kita kalau ngurus paspor harus ke Cilacap dulu ya teman berdua, dan ya dari Purwokerto ke Cilacap itu kalau pakai sepeda motor lumayan perjalanannya, lumayan jauh, lumayan pegel, lumayan panas di jalan ya. Mudah-mudahan dengan adanya gedung baru nanti di Purwokerto ya, untuk kantor imigrasi lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan yang terkait dengan imigrasi.

kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ini ada kabar yang menarik teman Pro 2. Stadion Satria Purwokerto secara resmi terpilih jadi tuan rumah buat gelaran Piala Suratin Jawa Tengah U17 yang bakal nampung pertandingan dari grup DEF ya. Jadi Persibas Banyumas dipastikan bakal main di kandang sendiri bareng tim-tim lain dalam agenda yang dijadwalkan mulai akhir Juli ini ya. Dan kompetisi ini punya tujuan penting buat nyari bibit-bibit muda berbakat biar prestasi sepak bola nasional makin berkembang ke depannya gitu. Jadi buat kamu yang pengen nanti nonton kira-kira Persibas bakal kayak gimana gitu kan. Ya boleh nonton aja nanti di Stadion Satria Purwokerto.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Radio FM Purwakarta.

BPBD Purbalingga ya secara resmi mengeluarkan himbauan supaya para pendaki di jalur Bambangan Gunung Slamet ini lebih waspada menjaga lingkungan demi mencegah terjadinya kebakaran hutan kembali, teman perdua. Jadi kemarin tuh di di beberapa pos pernah terjadi kebakaran ya. Dan langkah antisipasi ini diambil menyusul insiden kebakaran kecil di antara pos 8 dan pos 9 yang diduga kuat ya dipicu oleh puntung-puntung rokok nih yang dibuang sembarangan di tengah kondisi vegetasi yang sedang kering akibat musim kemarau gitu ya. Jadi semua pihak diharapkan tetap mematuhi aturan standar keselamatan dan saling mengedukasi supaya kelestarian alam di lereng Gunung Slamet tetap terjaga dari ancaman bahaya api ya. Mengingat di zaman sekarang ini edukasi-edukasi kayak gini kadang-kadang diabaikan ya teman berdua. Apalagi mungkin teman-teman yang FOMO gitu kan akhirnya ikut ke gunung ya. Udah gitu tidak mentaati peraturan yang ada gitu. Sebenarnya kalau misalkan aware dan peduli sama lingkungan sih kemungkinan besar ya, kemungkinan besar untuk merusak alam tuh kayaknya enggak gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya teman atau siapapun itulah ya, ini edukasi ataupun mengingatkan gitu sangat penting banget ya. Kalau udah kebakaran, aduh udah habis itu teman berdua. Kasian ya, kasian makhluk hidup yang ada di sana.

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Jam 7 itu artinya kebersamaan kita ya untuk sore ceria edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini. Makasih banget. Setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat bareng sama satu guest star yang bakal hadir, ada Ruth Garcia. Ya, nanti dipandu sama Edit sebagai hostnya. Ya, yang pasti bakal seru banget. Yang mau nonton juga bisa di channel YouTube RRI Jakarta ya. Nanti bisa dipantengin di sana. Dan ini waktunya karena udah habis aku di sini ya. Besok bakal ketemu lagi bareng aku jam 10 di Pro 2 Hitlist ya. Jadi pastikan diri kamu stay tune terus ya. Dan akhirnya aku harus pamit. Bye bye.

Music Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari
0: sih.
1: Situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Radio FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Yang sedih banget lah.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham, ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya... karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin tapi masih jarang aku dengar. Ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya. Maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati

0: fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat,
1: oh I see, okay,
0: melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
1: Benar sih, benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya lagi, iya iya.
1: Iya kan?
0: Jadi bilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, iya, gitu kan, langsung betul, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan,
0: iya,
1: ke orang yang
0: diselingkuhin. Berantem-berantem gitu.
1: Benar,
0: ya,
1: benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
0: Karena
1: ya
0: sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Bener. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
1: bener.
0: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
1: Cinta
0: tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Oh, okay.
0: Rasa jatuh cintanya
1: butterfly era gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta.
0: Oh Cinta.
1: Terus Belah Hati. Belah Hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
1: Keseriusan cinta.
0: Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Okay, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes,
1: gitu
0: betul. Ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi. Kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya. Kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
2: Iya,
1: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
2: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
1: Oke.
2: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
1: Wow.
2: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
1: Wah, itu capek banget sih.
2: Capek banget. Secara ya emosionalnya. Iya.
1: Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
2: pasti,
1: gitu kan.
2: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
1: Iya.
2: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
1: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
2: Mikrofonnya dari atas kan
1: gak makanya mungkin, ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
2: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
1: Iya sih.
2: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
2: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
2: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
2: Iya.
1: Apalagi nyanyi. Iya kan.
2: Beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
2: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
1: Oke.
2: Sisanya ya sudah yang adalah.
1: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
2: Bela Negara
1: Abi,
2: dan
1: ya?
2: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
2: Ya, mungkin jadi EP.
1: Aduh.
2: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
1: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
2: Iya.
1: Oke.
2: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
2: single-single
1: nanti
2: single
1: akan
2: dulu
1: jadi EP gitu ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
2: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
2: Terima kasih. Senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
2: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
2: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasaan aja enggak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
2: sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
2: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
2: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow. Okay.
2: Mariah Carey, terus Kokoli.
1: Oh wow.
2: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
2: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
2: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
1: Bener.
2: Ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
2: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
2: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih. Belah Hati.
2: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
2: Halo.
1: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
2: Nextnya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
1: Oh, wow.
2: Didoakan sesegera mungkin di tahun ini.
1: Oke. Okay.
2: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
1: Benar.
2: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
1: Betul.
2: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
1: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibesnya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
2: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
1: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
2: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
1: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
2: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
2: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
1: Betul.
2: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
1: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
2: Terima kasih.
1: Congrats buat singlenya dan nanti ditunggu EP-nya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu untuk Gema Piala Dunia 2026. Kali ini bersama Kedua Dividian tentunya ya. Dan informasi terkait dengan final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan juga Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia. Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Ini akan bertemu dan selengkapnya kita ikuti dalam Piala Dunia. Disampaikan juga oleh Damara Sakti.

0: final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Laga yang digelar di New York itu diprediksi menjadi salah satu partai puncak paling bersejarah. Di kubu Argentina, Lionel Messi berpeluang menutup karir internasionalnya dengan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Sementara di sisi lain, Spanyol mengandalkan Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun yang tampil impresif sejak menjuarai Euro 2024. Pertemuan keduanya menyimpan kisah unik. Jauh sebelum sama-sama tampil di final Piala Dunia, Messi dan Yamal ternyata pernah dipertemukan dalam sesi foto amal bersama UNICEF pada 2007. Saat itu Messi yang masih berusia 20 tahun terlihat menggendong dan memandikan Yamal yang masih bayi. Foto tersebut baru dipublikasikan pada 2024 setelah Yamal mulai mencuri perhatian di sepak bola dunia. Ayah Yamal sengaja menyimpan foto itu selama bertahun-tahun agar putranya tidak terbebani dengan perbandingan bersama Messi sejak usia dini. Yamal sendiri mengaku bangga pernah dibandingkan dengan idolanya, namun ia menyadari tidak ada pemain yang bisa benar-benar menyamai sosok Lionel Messi. Kini hampir dua dekade setelah foto bersejarah itu diambil, keduanya akan berdiri sebagai lawan di panggung terbesar sepak bola dunia. Messi datang sebagai legenda yang memburu gelar dunia kedua, sementara Yamal berusaha mengukir sejarah dengan membawa Spanyol kembali menjadi juara dunia. Final ini pun menjadi simbol pergantian generasi ketika sang legenda dan calon penerusnya bertemu dalam satu pertandingan yang akan dikenang oleh dunia sepak bola.
1: Itu dia teman kedua terkait dengan final Piala Dunia 2026.
2: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih bersama Kedua Dividen ya. Akhirnya muncul kembali temani malam ini sampai nanti di jam 12. Oke. Nah, seperti biasa juga di hari Jumat ya, kita mau ngomongin terkait dengan dunia usaha ya. Buat kalian-kalian yang ngaku Gen Z, buat kalian yang ngerasa cari duit gampang, cari kerja dulu tuh, dapat apa enggak ya. Ada, tapi yang jelas ya, untuk Gen Z sekarang tumbuh di era internet serba cepat, serba visual gitu ya, penuh dengan tren yang ada. Tidak heran juga banyak anak muda kini tertarik membangun usahanya sendiri ya. Apalagi usia yang masih belia tuh gimana maksudnya? Yang masih muda gitu ya, 20-an. Tapi di balik kreativitas dan juga semangat, itu dibutuhkan juga ada beberapa usaha ya untuk Gen Z. Biar bisnisnya bukan sekedar viral ya. Ini Gen Z banyak nih sekarang nih yang main di sosmed gitu ya. Dapat cuannya di situ banyak banget. Ada, itu kayak berasa era-era sandwich tuh. Aku udah mati-matian nih, kok cuma segini aja nih Gen Z sekarang ya, waduh luar biasa ya. Nah, jadi salah satu contoh yang menarik ya, seperti halnya datang dari Tias. Ini seorang kreator kalender unik, waduh ya. Kreator kalender unik tuh, kita kebayang gak ya? Nah, gak kebayang kan, ini dia bisa bikin ya. Jadi produknya bukan sekedar cuma ngeliat tanggal aja, tapi juga menjadi medium ekspresi dengan desain meme yang relate dengan isu sekarang gitu. Itu usahanya bagus tuh berarti ya. Nah, selain itu juga ada beberapa tips untuk kalian nih, khususnya para Gen Z, untuk bisa membuka usaha gitu. Yang pertama mulai dari passion dulu ya, bukan sekedar tren. Passionmu apa gitu. Ini kalau dilihat di TikTok, lihat di IG tuh ya, cuma joget-joget doang. Ada bahkan yang cuma nyalain ini mercon bumbum ya, aku nyebutnya mercon bumbum, udah gitu doang tuh dapat duitnya banyak. Ada, nah semuanya dimulai dari passion dulu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana sih produk yang pengen dipasarkan, tergantung nih kalian punya passionnya apa. Tias pun juga sama, dia menjawab jujur bahwa ia tidak terlalu memikirkannya dari awal ya, yang penting bikin dulu aja. Dan dia membuat sebuah kalender ya, dan muncullah kalender dengan kata-kata, dengan meme-meme yang lucu, yang relate juga dengan Gen Z sekarang. Ya, kebayang lah ya, kalau baby boomers tuh biasanya nyarinya yang gede-gede angkanya. Nggak perlu ada gambar, yang penting angkanya gede, udah rabun. Itu juga udah mulai tuh, ada yang lucu-lucu, bentuknya ada, tulisannya lucu, ya mungkin gambar-gambarnya lucu gitu, itulah ya, yang disebut dengan passion. Waduh, memunculkan sesuatu hal yang orisinil ya, yang orang lain gak punya ya, yang itu passionnya kamu, pasti tuh cuan akan datang. Tapi harus tahu juga media pemasarannya gimana.

0: Messi. Gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

juga punya karakter yang kuat ya. Ini memang penting banget gitu ya. Banyak juga public figure yang muncul dari passion dan juga otentikannya sendiri gitu loh ya. Nah itu muncul, dilirik juga oleh televisi, mungkin YouTube gitu ya, akhirnya naik tuh ya public figure itu. Nah Gen Z juga dikenal menyukai sesuatu hal yang real dan juga personal. Jadi menurut si Tasya sendiri ya, ini membangun produknya dengan identitas yang jelas, seperti halnya mungkin desainnya, bahasanya, atau juga ada isu-isu terkini yang terus diupdate. Dan dia juga tidak mencoba menjadi formal atau juga terlalu korporat. Justru karakter unik itulah yang menjadi daya tariknya ya, kagak kaku, itu dia. Nah dalam membangun bisnis, personal branding ini menjadi kunci juga, jadi identitas visual, terus juga tone untuk komunikasi, hingga cara berinteraksi ya dengan audiensnya, ini juga harus konsisten. Dan ketika brand memiliki kepribadian yang kuat, audiens lebih mudah juga untuk terhubung. Itu ya kayak Coach Justin kan, dia dengan dombanya ya, dengan diksi-diksi yang ya dia banget gitu loh ya. Itu dia. Nah buat kamu juga bisa memanfaatkan adanya media sosial secara maksimal. Untuk Gen Z ya, ini pastinya udah melek matuh dengan media sosial gitu. Semua-semua tuh bisa dimasukin, semua-semua bisa jadi cuan. Nah strategi ini juga sejalan ya dengan karakter Gen Z alias generasi digital yang mengandalkan platform seperti halnya mungkin TikTok, Instagram, YouTube ya, untuk membangun adanya audiens. Dan konten yang estetik ya, ini juga cenderung lebih mudah menyebar. Angkat besi, ngamuk-ngamuk. Cepat viral, tapi nggak gitu juga caranya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: I said open this shit up.
2: Yep.
1: I said open this
2: street from China.
1: Alright, I get it. Yeah.
2: Then I'll show you.
1: Open this shit up.
2: Hey.
1: Look at me. Look at my chain. Look at my everything.
2: Shit.
1: Listen to my song.
2: Yeah.

Terkadang kalian pernah lihat gak sih ada orang gitu ya, banyak gaya di depan kamera padahal itu depan umum. Atau mungkin cara ngambil gambarnya kayaknya polah banget gitu loh ya. Ternyata itu juga merupakan cara di mana kita bisa membuat suatu hal yang menarik gitu dari visual atau gambar yang estetik. Nah, dalam bisnis di era Gen Z sekarang, visual ini bukan sekedar pelengkap ya, tapi adalah strategi yang nyata. K-pop tuh biasanya tuh ya, yang konten kreator K-pop, waduh, dia ininya main visualnya bagus banget. Nah, Tia sendiri juga mengakui bahwa kemasan dan juga desain itu harus fotogenik. Jika produk terlihat menarik ya di kamera, peluang untuk dibagikan ulang oleh pembeli ya, atau cuma yang sekedar lihat-lihat, itu lebih gede. Hal ini juga berkaitan dengan konsep adanya user generated content. Itu dia, Tia juga merasa ya, senang ketika pembelinya ini mengunggah kalender tersebut di media sosial. Nah, kalau si Tias ini dia lebih ke bikin kalender meme, kalender yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu ya. Nah, mulai dari skala kecil dan juga jangan tunggu sempurna. Ya, ini juga merupakan hal yang menarik. Kenapa? Karena setiap orang biasanya terpakunya adalah kesuksesannya, tujuannya gitu ya, tapi tidak melihat prosesnya. Jadi buat kalian tuh mulai yang kecil-kecil aja dulu, yang santuy-santuy aja dulu gitu ya. Ini namanya juga berproses ya. Nah, usaha juga sama. Usaha apapun itu ya, semua diawali dari nol. Jadi kalian gak perlu pinginnya tau-tau udah langsung gede, pinginnya banyak follower, gak harus kayak gitu juga ya. Berproses, ingat berproses, dari satu dulu, lama-lama nanti banyak ya. Kalau bisa jangan beli followers ya. Percuma, like-nya dikit.

0: Kala Malam.
1: Untuk bisa menjadi konten kreator ya, ini nih ya, atau juga bukan hanya konten kreator, tapi semua usaha ya, khususnya untuk kalian para Gen Z ini harus bisa memisahkan antara keuangan dan juga urusan legalitas. Nah ini harus dipisahkan nih ya. Nah walaupun usahanya mungkin masih kecil, menurut dia sendiri nih, dia juga apa namanya sebagai pengusaha bikin kalender ya dengan meme-meme yang unik gitu ya. Nah, ini juga menyadari pentingnya manajemen keuangan. Jadi menurutnya sendiri ya, Gen Z ini juga yang ingin terus serius dalam bisnis, sebaiknya bisa memisahkan antara rekening pribadi dan juga rekening bisnisnya sejak awal. Nah langkah sederhana ini juga membantu terus apa namanya berkembang usahanya, mengurus kas juga lebih mudah, dan menghindari adanya kebingungan finansial nantinya. Ia juga menyinggung bahwa pentingnya pengurusan legalitas seperti halnya mungkin nomor induk berusaha, itu NIB ya, jika ingin berkembang lebih jauh. Penting nih yang kayak gini ya, takutnya tahu-tahu kalian udah usahanya sudah puluhan tahun gitu ya, udah berkembang, udah gede, tahu-tahu udah ada hak cipta yang bikin itu baru kemarin gitu kan, kasihan gitu ya, puluhan tahun tidak masuk ke dalam hak cipta. Nah langkah administratif ya, ini juga mungkin terasa membosankan, tetapi justru inilah yang membuat bisnis lebih profesional dan juga berkembang. Itu ya. Juga menganggap kegagalan sebagai proses. Sebanyak di antara kalian yang ya Indonesia lebih condongnya ya. Gak tahu deh sekarang ya. Tapi kalau dulu tuh lebih ke hasilnya gitu loh. Kalau gak berhasil kayaknya gagal gitu ya. Ya iya sih. Maksudnya gak melihat prosesnya gitu. Tau-tau pinginnya udah sukses aja gitu ya. Selengkapnya buat kalian yang ingin membuka usaha gitu ya, mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang kreatif gitu ya, ini bisa dilihat selengkapnya di liputan6.com. Ini dia, ada tips memulai usaha ala Gen Z, strategi bisnis kreatif dari passion hingga jadi cuan. Banyak nih yang kayak gini nih ya. Waduh, menarik-menarik. Apalagi sekarang medianya banyak.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 nih ya, bakal temani kamu untuk live juga di TikToknya Pro 2. Di mana itu? Di Pro 2 FM Prokerto, atau cari aja di @RRIPro2PWT. Aku sudah live di sana, sudah nongol di sana ya. Temani kamu di kesempatan malam ini sampai nanti mungkin di jam 11. Pakai mungkin dulu. Saya kalau rame biasanya nambah ya. Ada, yaudah. Yang jelas buat kamu yang udah ikutan gabung, terima kasih banget nih. Kayak teman kita ada Alvino ikutan gabung juga ya. Katanya halo aja nih om, sama aja Alvino ya. Kita lagi ngomongin apa sih malam ini? Kita lagi ngomongin terkait dengan satisfying ya. Banyak orang nih yang suka dengan tontonan, apa namanya, yang mungkin kalau kita lihat aneh nih. Kok gitu suka ditonton gitu ya. Tapi ya untuk yang nonton, itu satisfying buat mereka. Nah aku pengin tahu nih. Silakan aja bisa gabung ya di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikToknya Pro 2. Ada juga Hilda katanya selamat malam aja buat kadonya. Malam juga nih ya. Ada Nana ikutan gabung juga. Siap, silakan ya. Ada siapa lagi sih? Ada Dedi Pamungkas juga ikutan gabung ya. Nah aku ingin tahu satisfying kalian apa nih ya. Apa yang kalian tonton. Nanti aku bakal bacakan juga nih, ada beberapa juga sebenarnya yang udah gabung di TikToknya Pro 2. Tapi nanti dulu, sabar dulu aku. Hold dulu ya, tahan dulu. Ya sebagai contoh ada deh satu teman aku ya, dia di bagian apa namanya, teknisi gitu ya. Dia suka banget nonton kereta api. Tapi bukan kereta api yang lewat tuh, bukan. Tapi dia nggak tahu dapat channel dari mana gitu ya. Jadi POV-nya adalah kita sebagai penumpang kereta api ya, ngelihatnya lewat, lihat depan atau nggak lihat belakang, udah gitu doang tuh. Cuma ngeliatin rel ya. Entah itu dari depan atau dari belakang, udah gitu doang sama pemandangan yang ada tuh ya. Kan aneh ya. Maksudnya relnya kan cuma kelihatan rel doang. Dia lagi jalan gitu kan. Udah gitu doang tuh, udah gitu. Aku tanya apa yang seru ya. Kata dia satisfying. Nah gitu loh maksudku ya. Jadi silakan aja bisa gabung ya. Aku tunggu sampai di jam 11 nih. Kita ngomongin terkait dengan satisfying. Apa sih namanya, atau hal yang bikin kamu tuh puas, hal yang kamu sukai gitu ya, dari tontonan yang ada. Apa tuh tontonannya?

104,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: malam-malam.
1: Teman 62 nih ya, terkait dengan satisfying. Apa nih yang bikin kalian ya suka nonton ya, entah itu yang durasinya pendek atau juga durasinya panjang gitu kan, terkait dengan hal-hal yang kalian suka gitu, yang kalian ternyata ini menarik nih buat terus diikutin sampai ending, sampai akhir gitu ya, yang bikin kalian satisfying. Nah ini dia, ada beberapa teman kita juga ya yang tadi ngasih tahu kalau ternyata ada yang suka mencetin jerawat, mencetin komedo, terus juga ngeliat apa sih namanya orang masak mungkin yang cewek-cewek kali ya, kalau aku pribadi tidak terlalu suka ya. Terus yang di selokasi itu aku suka lihat. Beberapa waktu yang lalu juga sering ini orang ganti tapel kuda ya, bersihin kaki kuda tuh yang luka-luka tuh, menurutku juga menarik gitu ya. Tapi kan tiap orang beda-beda satisfyingnya ya. Nah ini ada teman kita juga yang gabung nih, ada Prasetya ikutan gabung. Sumpah ya, nonton bersihin barang-barang tuh satisfying banget ya. Sampai aku gak sadar udah habisin banyak waktu. Ini kayak si Alvino tadi tuh yang bersihin karpet ya gak? Ini dekil, cuma kayak kotakan gak jelas ya, bentuknya kayak apa gak jelas, terus motifnya gak jelas, begitu dibersihin sedikit-dikit, oh ternyata ada warnanya mungkin cerah, terus motifnya juga ternyata ribet gitu ya. Awalnya kan ketutup lumpur, Valentino Rossi lewat. Terus juga ada, siapa nih, ada Yuda ikutan gabung aja. Kadang aku ngerasa sedih lihat video restock kulkas. Emang ada video kayak gitu ya? Oh ya. Ini buat yang apa namanya ya? Keteraturan mana apa sih namanya? Aku lupa nih istilah itu ya. Itu juga sama tuh ya. Kadang cuma geser dikit aja harus dilurusin lagi tuh. Yang kulkas-kulkas tuh kadang ada yang rapi, kadang ada yang ngaco ya. Ada yang cuma asal masukin barang aja ke kulkas, taunya ya itu bakal dingin, bakal lebih awet gitu. Tapi ada juga yang dia ngelompokin tuh minuman ya di daerah situ, terus juga warnanya juga harus sama, kalau enggak ukurannya harus sama gitu ya. Terus nempatin barang yang lain juga di sebelah mana gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh, yang rapi banget kalau naro barang ya, itu terbaik tuh ya. Lebih gampang. Menurutku juga kalau kalian punya tempat penyimpanan, kalau kalian udah ngelompokin terus naronya juga bener, itu akan memudahkan dalam mengambil barang tersebut. Kalau yang cowok-cowok mungkin skrup ya, terus juga mur atau obeng dan lain sebagainya, itu kalau ditaruh dengan benar, ditata dengan rapi, itu akan memudahkan. Atau mungkin kunci ya, kunci kan banyak tuh, ada kunci dari berapa sih, dari 4 ya, aku sih punya kalau nggak salah 4 sampai 16 tuh kan, kalau diurutin lebih gampang lagi buat ininya ngambilnya. Terus juga kepala apa sih namanya, mata dray ya, itu kan juga ada yang plus, ada yang min, ada yang ukurannya beda-beda, itu kalau diurutin juga memudahkan ya. Itu dia. Jadi apa nih kalian ya, tontonannya yang ngerasa bahwa ini satisfying banget nih, puas banget. Bahkan ada juga yang suka nonton rally ya. Rally yang ini apa sih namanya? Bukan rally NASCAR ya, yang cuma muter kayak donat doang, itu bukan, tapi rally yang benar-benar POV-nya tuh dari si pengemudi gitu ya. Cuma ngeliatin kanan kiri tuh kayaknya sekelibat doang, tapi gak nabrak dan gak nyerempet. Nah itu tuh, itu satisfying ya. Beda-beda, tiap orang tuh beda-beda punya satisfyingnya sendiri-sendiri.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: malam-malam.
1: Kali ini mau bacakan dulu teman kita yang gabung ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222. Kita ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin terkait dengan tontonan yang bikin kamu satisfying. Silakan aja ya, silakan bisa gabung. Sampai nanti di jam 10 sebelum aku ganti tema ya. Maksudnya jam 10 tuh ganti tema ya. Nah ini ada teman kita yang gabung nih ya. Ada Zidan aja kita gabung, katanya menikmati tontonan orang rapiin rumah. Waduh. Ya, katanya vibes-nya positif banget kak ya. Oke, bisa ya. Terus juga apa nih orang yang ini ngepres hidrolik ya, alat hidrolik nggak sih yang mobil gitu dimasukin ke kayak tempat terus tau-tau dipres keluar jadi kotakan. Ada itu kalau di Indonesia mobilnya masih kepakai itu ya, tapi kalau di luar negeri kadang sudah tidak terpakai ya nggak. Terus juga ada Raka ikutan gabung, katanya bersihin kerak kamar mandi tuh kak ya, level kepuasannya tingkat tinggi. Ada yang kayak gitu ya. ada dibersihin ya. Kalau aku biasanya ini kolam renang ya, dan itu juga yang bersihin akun-akunnya adalah akun-akun luar negeri tuh. Jadi kolam renang yang airnya hijau banget gitu ya, dikuras, dibersihin, atau mungkin yang kerak-keraknya banyak gitu ya, dibersihin terus toto jadi bersih lagi itu yang kolam renang itu juga terkadang aku nonton. Satisfying juga ya. Oke, ini ada siapa yang gabung? Ada You Was Here, katanya hai kak aku ketinggalan apa nih? Ketinggalan ngomongnya terkait dengan tontonan yang bikin kamu satisfying ya. Kalau si Alvino tadi mencatin jerawat terus juga bersihin karpet ya, itu juga bisa tuh. Kanan, ngapain ngundang-ngundang om ya? Bukannya undangan udah pindah ke sebelah. Iya, kepencet. Ada. Katanya si kanan dia satisfying kalau nonton petani menanam padi. Mundur, ingat mundur. Jangan maju ya, nanamnya mundur. Kalau padi itu mundur, kalau maju nanti keinjak lagi.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Warga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman berdua lanjut lagi nih di Jaga Malam, sesi terakhir sampai di jam 11 malam ya. Oke, tadi aku sempat ngomong ke teman-teman yang ada di TikTok bahwa aku bakal off bentar dan muncul lagi. Nah, sekarang aku lagi muncul lagi nih di TikToknya Pro 2 ya. Bahasanya juga beda lagi ya. Kali ini kita seru-seruan aja, kita mengakui dosa kecil kita ya. Apa tuh ya, seberapa lama sih kalian tuh gak lama... Seberapa lama sih kamu enggak ganti kaos kaki? Nah, maksudnya gitu ya. Oke. Silakan yang ingin gabung bisa WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau komen langsung di live chatnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Seberapa lama nih kamu enggak ganti kaos kaki?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2 kali ini mau baca teman kita yang gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Terkait dengan apa? Terkait dengan berapa lama nih kagak ganti kaos kaki. Aduh, ya kita bahas soal ini ya. Aduh. Ini ada teman kita yang gabung, ada Bayu, kita gabung aja ya. Oke, katanya akhirnya untuk hari ini aku buka bungkus kaos kaki baru setelah sekian lama. Bisa kayak gitu. Tapi aku juga punya sih beberapa kaos kaki baru yang belum aku pakai ya. Ada tuh ya. Padahal aku udah beli khusus untuk main futsal, tapi sampai sekarang belum sempat aku pakai. Tapi pakainya yang lama aja. Aduh, masih dibungkus tuh, masih dibungkus. Terus juga yang buat jogging juga sama, masih punya dua ya yang aku apa sih namanya belum pernah buka gitu loh, masih dibungkusnya gitu ya. Karena joggingnya mendadak jarang. Ada sama warnanya hitam sama abu. Nah, aku sepatunya ternyata warnanya tuh warna cerah. Jadi aku pakainya yang warna putih. Nah, belinya 3 waktu itu, warna putih, abu sama hitam. Nah, yang putih udah aku pakai nih, yang abu sama hitam belum karena ngikutin warna sepatu ya. Aduh, terus juga ada Farhan itu kan gabung aja nih. Waduh, pagi-pagi sedih banget mau pakai kaos kaki malah udah jamuran gara-gara kelamaan gak dipakai. Loh, dilihat tuh ya. Ini juga sering terjadi nih ya. Jadi banyak yang pakai kaos kaki gitu ya, terus ditaruh di sepatu. Nah, habis itu kamu gak pakai sepatu itu lama tuh ya, padahal dalamnya ada kaos kakinya. Nah, itu juga tuh sarang jamur ya, bau. Ada buang aja, mending beli yang baru ya. Atau juga kaos kaki kan gak mahal-mahal amat ya, gak? Itu dia, daripada kakimu gatel ya. Terus juga ada Tirta ikutan gabung aja. Kalau aku mah biasanya seminggu sekali ganti kak ya, mending dicuci biar aman. Wah, oke lah, siap ya, biar teman-teman kamu juga ngerasa aman ya, hidungnya kagak berasa ditonjok sama bau kaos kaki kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Teman berdua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya, bersama kedua di Widian. Dan saat lagi tentunya buat kamu yang belum bisa tidur, gak masalah. Karena kenapa? Karena bakal ada jazz musik yang temani sampai di jam 12 malam ya. Aku besok kembali lagi temani kamu di sore Ceria Pro 2 ya. Jadi ya selamat menikmati saja hari-harimu ya. Apalagi besok weekend. Enak tuh ya, libur pada ya. Yaudah, saya Juntro saja, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 17 Juli 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung, sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimismekah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah info Piala Dunia 2026 edisi pagi hari ini bersama aku, Feni Ayu. Informasi kali ini datang dari pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Stadion New York, New Jersey, yang tentunya menjadi momen yang penting banget ya untuk La Furia Roja dalam upaya mengukir rekor langka. Tim Matador ini punya peluang besar untuk menjadi satu-satunya tim yang bisa meraih trofi juara dengan catatan hanya kebobolan 1 gol saja di sepanjang turnamen. Sejauh ini pertahanan mereka memang terbukti sangat solid karena gawang yang dikawal Unai Simon ini baru sempat kemasukan 1 kali saja waktu menghadapi Belgia. Sedangkan di laga-laga lainnya mereka selalu sukses menjaga gawang tetap bersih dari gol lawan. Upaya untuk menciptakan rekor gila ini akan melampaui pencapaian Spanyol sendiri di waktu menjadi juara di tahun 2010 yang saat itu sempat kemasukan 2 gol. Sejarah memang mencatat Swiss tidak pernah kebobolan sama sekali di Piala Dunia 2006, namun sayangnya langkah mereka ini sudah terhenti di babak 16 besar. Jika Spanyol berhasil memenangkan laga final lawan Argentina tanpa kebobolan, mereka akan menjadi sah menyandang status sebagai juara dengan lini pertahanan paling tangguh sepanjang sejarah kompetisi kasta terbaik sepak bola dunia tersebut. Itu dia informasi Piala Dunia 2026 edisi pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Kamu bisa mengakses dan juga mengakses informasi Piala Dunia selanjutnya di www.rri.co.id, dan kamu juga bisa mengikuti info Piala Dunia setiap harinya di jam 6 pagi dan juga jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Sepada, balik lagi ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Feni yang bakal temenin kamu sampai jam 9 pagi nanti ya teman Pro 2 ya. Ayo semangat. Mengawali weekend hari ini dengan penuh semangat ya teman Pro 2 ya. Karena ini Sepada ya, pagi-pagi gitu, dan ini weekend ya, hari Sabtu gitu kan. Aku pengen tanya nih ya, aku akan membuka tema nih spesial ya. Aku pengen tanya rencana kamu untuk weekend kali ini mau ngapain aja sih gitu kan. Kali aja ya, mungkin ada yang mau siap-siap berlibur keluar kota atau bahkan keluar negeri gitu kan, atau mau nonton konser karena kayaknya di Indonesia lagi banyak banget konser ya, bertebaran di mana-mana. Atau mungkin kamu memang tim mager gitu kayak aku gitu kan, yang pengennya di rumah aja deh istirahat. Atau mungkin yang sama mungkin ya nasibnya kayak aku, harus bekerja gitu kan di weekend kali ini. Boleh banget ya langsung join ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 ya di @rripro2pwt. Nanti aku juga bakalan live TikTok sama juga username-nya di @rripro2pwt. Nih, biar kamu makin semangat ya. Pagi-pagi harus semangat, harus bangun, harus seger. Biar makin seger lagi, aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka di weekend pagi hari ini dari Bianca Dimas ya, featuring The Now Ones, Sejauh Ku Memandang. Nah ini spesial buat kamu teman Pro 2, Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Nah, teman berdua, mengawali pagi hari ini ya, biasanya nih kalau weekend emang cocok banget ya untuk olahraga gitu kan. Banyak banget yang rutin gitu setiap weekend ini olahraga, mau itu sepedaan, mau itu jogging gitu ya, maraton ataupun mungkin jalan kaki kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini aku bakalan kasih kamu info ya terkait dengan olahraga pagi hari pas perut kamu kosong ini aman atau enggak sih. Nah, olahraga pas perut kamu kosong atau istilah kerennya nih fasted workout ya, ini sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja dilakuin sama orang yang sehat. Jadi logikanya pas perut kamu ini lagi enggak ada isinya, tubuh ini otomatis bakal nyari cadangan energi dari lemak sama karbohidrat yang udah nempel di badan untuk dipakai sama untuk gerak kamu gitu ya. Makanya banyak yang percaya kalau misalnya cara ini nih ampuh banget untuk bakar lemak biar lebih maksimal atau bantu proses nurunin berat badan biar makin satset gitu. Nah, ini mungkin cocok banget ya buat kamu yang lagi proses-proses diet gitu ya, yang kayak aku gini kan. Ini cocok banget kalau misalnya kamu pagi-pagi olahraga dalam keadaan perut kosong. Dan selain itu ada juga orang yang ngerasa gerak ini jadi jauh lebih nyaman ya dan juga enteng karena gak perlu ngerasain sensasi begah ataupun kekenyangan pas lagi keringetan. Tapi dibalik manfaatnya ada juga resikonya ya teman produa yang perlu diwaspadain. Kayak misalnya rasa lemes, terus juga pusing, sampai mual gara-gara kadar gula darah yang drop banget. Kalau misalnya dipaksain untuk olahraga berat kayak lari intensitas tinggi ataupun angkat beban tanpa asupan sedikit pun, performa tubuh kamu ini malah bisa memblek gitu ya, atau yang paling parah bisa bikin jaringan otot kamu ini malah kemakan untuk dijadiin energi. Makanya buat kamu yang mau latihan berat, mending tetap makan karbo atau protein sekitar 2-3 jam sebelumnya ya, untuk nyemil buah kalau misalnya waktunya mepet banget gitu. Hal yang paling penting adalah tetap jaga hidrasi kamu dan jangan lupa makan bergizi setelah kelar olahraga ya, biar proses pemulihan otot ini bisa tetap lancar jaya. Mungkin buat kamu teman berdua yang gak terbiasa olahraga dalam keadaan perut kosong gitu, kamu boleh banget nyemil buah-buahan tadi misalnya waktunya mepet, ataupun nyemil-nyemil dikit-dikit aja gitu, jangan terlalu kekenyangan dan juga kebanyakan. Yang penting wajar-wajar aja lah teman berdua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
0: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
0: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman Pro 2, sekarang saatnya kita aku bacain ya yang udah gabung nih ya, yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312-222. Terkait dengan tema pagi hari ini, weekend kali ini kamu punya rencana mau ngapain ataupun mau kemana gitu ya teman Pro 2 ya. Kali ini udah ada dari Purbalingga nih, ada Anissa yang katanya acaranya jalan-jalan bareng keluarga aja katanya. Ih, Caila Anissa, seru banget pasti ya acara jalan-jalan bareng sama keluarga. Di weekend emang paling pas banget untuk mengisi akhir pekan kamu setelah dari Senin sampai Jumat itu lelah ya beraktivitas, mungkin kamu kerja ataupun kuliah ataupun sekolah gitu ya, terus habis itu langsung weekendnya jalan-jalan gitu, enak banget apalagi sama keluarga kan, quality time gitu bareng sama keluarga. Oke Anissa, ada juga selain Anissa ya ada Pipiu ya yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2. Kalau Pipiu ini katanya mau nyuci baju, terus juga bebersih rumah, kondangan. Oh iya, sama ada agenda main bareng ex juga loh. Ya ampun Pipiu, itu udah jadi ex tapi masih main ya, masih ketemu. Tapi ya namanya juga silaturahmi kan gak boleh terputus ya. Tapi mencurigakan juga ini Pipiu ya. Katanya tapi gak apa-apa deh pamer dikit gitu. Oke. Jadi dia si Pipiu ini banyak banget ya agendanya. Ternyata ada nyuci baju dulu, bebersih rumah, kondangan juga, sama mau CLBK sedikit mungkin ya, atau ya silaturahmi aja deh ya istilahnya sama ex katanya. Oke Pipiu, have fun ya nanti ya main sama ex-nya. Semoga tidak kembali ke masa lalu, tidak balikan lagi. Tapi kalau membalikan ya udahlah, gak apa-apa, lanjut aja, gas aja. Nah terkait dengan planning kamu atau agenda kamu weekend pagi hari ini, weekend ini mau ngapain aja aja sih teman Pro 2 ya. Kalau aku sih niatnya nanti setelah siaran ya, aku kan beres siaran nih jam 10, aku pengen abis siaran ya bebersih rumah sih, apalagi sih yang dilakukan oleh wanita berumur ini ya kan, palingan yang bebersih rumah gitu kan, masak ataupun udah abis itu istirahat. Dan nanti malam aku niatnya pengen banget nonton bioskop karena ada salah satu film yang udah aku tunggu-tunggu gitu kan, yang udah baru banget tayang ya di bioskop, ada Evil Dead Burn nih. Kamu mungkin bisa jadi rekomendasi tontonan kamu juga, nanti aku bakal kasih testimoninya ya di hari Minggu besok gitu. Nah buat kamu teman Pro 2 mungkin punya agenda lain, boleh banget ya langsung join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222. Atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget, aku udah bikin Instagram story di situ di @RRI Pro 2 PWT. Nanti aku juga bakal live TikTok ya, habis info lalu lintas kamu boleh join juga di @RRI Pro 2 PWT TikToknya Pro 2 ya teman Pro 2.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Perubahan FM Purwokerto, teman terbaik.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke teman Produa, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang aku sudah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana di sini. Selamat pagi Kak Aziz.
5: Selamat pagi Kak.
4: Kak Aziz, gimana nih info arus lalu lintas pagi hari ini? Silakan Kak.
5: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto untuk Sabtu ya, Sabtu pagi ini mungkin lalu lintas di perkotaan Purwokerto lebih lengang ya daripada biasanya, karena mungkin udah ada yang libur, ada yang berangkatnya agak siang ya, setengah hari, mungkin bisa seperti itu. Karena hari Sabtu ini memang beda dari hari biasanya, apalagi pagi ya, apalagi pagi, kalau sore pasti lebih ramai. Dan kalau pagi pasti lebih sepi, jauh lebih sepi daripada hari-hari kerja biasanya. Mungkin saya sebutkan satu-satu ya, dengan singkat saja. Yang pertama mungkin saya mulai dari pusat kota dulu ya, dari Sawangan, Museum Bahari, dan lain-lain seperti biasa. Untuk lalu lintasnya ramai, lancar ya, lancar aja ya, lancar untuk dari arah Alun-Alun, dari arah Sawangan, dari arah Pasar Manis, dari arah underpass ya, dari arah Pasar pun juga ini sama. Untuk kendaraan sepeda motor mobil pribadi tidak ada kemacetan ya, tidak ada yang sama sekali, baik dari arah underpass yang biasanya ramai, bisa dari arah Tanjung, yang dari arah timur, dari arah Jalan Jensut ya, dari arah Alun-Alun yang di Simang Sawangan ramai, ini tidak, ini masih lancar sekali. Jadi yang mungkin mau berlalu lintas atau ya berlalu lintas ya, atau mau berangkat kerja atau mau berangkat jalan-jalan mungkin hari Sabtu, ada, ini masih lancar untuk di pusat kota. Terus langsung saja berpindah ke Gor, Simang Gor Satria atau Simang Aston, ini juga sama, masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Simpang Gor Satria ya, jadi masih aman banget yang mau melewati Simpang Aston, baik dari arah selatan, dari arah barat, utara, timur, ini lancar semuanya Simpang Aston. Terus Simpang mana lagi ya, Karang Jambu, Simpang Karang Jambu juga lancar, kendaraan dari arah selatan dan utara yang biasanya ramai ini masih lancar, dari arah timur barat ini juga lancar. Tidak ada keramaian di Karang Jambu ya, tidak ada keramaian, jadi lancar juga untuk pagi hari ini. Ini cukup mudik, ramai-ramai yang padat gitu ya, ini tidak ada, lancar sekali untuk di Simpang Karang Jambu. Terus Kebondalem juga lancar, Suto Suman lancar, ini benar-benar pagi Sabtu pagi yang bagus untuk lalu lintas, lancar semuanya di kota. Terus tambahan mungkin di Karang Lawas, Simpang Lawas ini bukan tidak lancar ya, tapi lebih ramai kaki Simpang sebelah barat, pasti saya sampaikan untuk si Simpang Karang Lawas, karena memang di Simpang Karang Lawas ini dekat pasar untuk orang yang mungkin lalu lalang, terus kendaraan yang berhenti di pinggir jalan pasti banyak, jadi mungkin lebih padat aja untuk kaki Simpang sebelah barat. Tapi untuk arah timur